bon geni niku mun muncelak-muncelak. Setiap enten jenenge napa manuk liwat sandinge ngeten ceblok mati. Liwat sandinge ceblok mati. Sampai kaum Namrud niki mboten saged nguncalne Ibrahim, mboten saged saking panase. Terus munggah loteng, gak iso nguncalne Ibrahim, gak iso. Iblis teko. Pokoke umat niku nek musuhi Rasul kok ketleyek mesti iblis sing memberi nasihat. Ngene carane gawe manjanik. Manjane iku bandil, bandil iku jumplangan. Dadi Ibrahim umurahno ning gone loteng sing paling dhuwur, awakmu gawe bandil, jumplangan, jumplangan. Nggih. Ngeten, Pak. Ibrahim dideleh teng mriki. Kok ngoten terus niku jumplang ditarik dul kan mencelat Nabi Ibrahim. Nggih. Blek ning tengah-tengah. Tengah-tengah geni. Bareng pun teko tengah-tengah geni niku nggih. Malaikat-malaikat niku padha anu dewi-dewi tawa-tawa. Nggih. Siji malaikat tawa-tawa, Ibrahim, "Pi nek aku nggawa banyu, tak sirame banyu ben mati genine." Nggih. Iki malaikat sing dipasrahi nyekeli banyu. Sing malaikat sing dipasrahi nyekeli angin. Piye angine tak culne ben banyune Allah ben genene kabur kabeh. Ora aku ora hajat. Nabi masyaallah. Malaikat Jibril teko. Pak Jibril. Ibrahim, apa awakmu gak duwe hajat? Yo duwe hajat tapi gak ning sampean. Lah sapa? Ya Gusti Allah. Nek hajat Gusti Allah ya njaluk kono. Ajeng Nabi Ibrahim terus bengane niku terus dawuh ngeten niku wau hasbi nggih ansuali ilmuhu bihali hasbi sing teng niki kitab niku lho hasbi min suali ilmuhu bihali hasbi Allah wa ni'mal wakil. Gusti Allah wis ngerti kok. Lapa aku njaluk ning Gusti Allah. Akhiripun Gusti Allah dawuh ya naru kuni baratan wasalaman ala Ibrahim. Berbapak Nabi Ibrahim teng jurune geni ku selama 7 hari. Nggih. Bareng medal sang geni tambah mencuworong, tambah guwanteng. Nabi Ibrahim sama sekali mboten terpengaruh, mboten terkena sakit sama sekali sebab diuncalaken teng geni niku. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna.

husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan video di media sosial yang mengeklaim jurnalis yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau telah ditemukan. Faktanya, klaim bahwa jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau telah ditemukan adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hingga 16 September 2026, 5 jurnalis dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan di perairan Selat Sunda. Adapun berdasarkan pemeriksaan DNA yang masih berlangsung, jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu juga belum teridentifikasi sebagai bagian dari rombongan tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Ali Al-Amrat, menuturkan pihaknya mengoptimalkan pencarian melalui pembagian sektor dan pengerahan berbagai unsur SAR, mulai dari Basarnas, TNI, Polri, maupun potensi SAR lainnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, tugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, pukul 08.18 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Edi, anggota Polsek Kudu, yang melaporkan adanya penemuan mayat berjenis kelamin perempuan yang ditemukan di tengah ladang persawahan di Dusun Ketapang, Desa Kudu Banjar, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim BPBD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab.

0: Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 117 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK memberikan catatan ke KPU dan Bawaslu setelah menyampaikan jawaban atas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden Pilpres tahun 2024 soal syarat pendidikan pencalonan Gibran Raka Buming Raka. Ada tiga hakim konstitusi yang memberikan catatan. Hakim Arsul Sani memberikan catatan pertama setelah para pihak menyampaikan jawaban. Dalam catatannya, Arsul meminta KPU menjelaskan lagi dokumen persyaratan Gibran yang dilakukan verifikasi. Kemudian Hakim Konstitusi Saldi Isra berdialog langsung dengan KPU dan Bawaslu. Saldi menanyakan apakah KPU datang ke Dinas Pendidikan terkait verifikasi persyaratan pendidikan pencalonan Gibran Raka Buming. KPU menyatakan tidak pernah datang ke Dinas Pendidikan terkait verifikasi tersebut. Lalu Saldi juga menanyakan instrumen lain yang digunakan KPU untuk menyatakan dokumen Gibran memenuhi persyaratan selain surat penyetaraan. KPU menyatakan hanya menggunakan surat penyetaraan tersebut. Saldi juga meminta KPU menyerahkan semua dokumen pembahasan internal yang ditandatangani terkait persyaratan pendidikan Gibran. Saldi mengatakan dokumen itu penting untuk menjadi pertimbangan pemahaman mahkamah.

Tahukah Anda, biasanya seorang pejabat bisa menerima suap hingga miliaran rupiah lantaran memuluskan sebuah proyek. Namun berbeda dengan dua operator alat berat Cina ini, Chen Ziliang dan Chow Yuchun terancam dipenjarakan setelah pejabat Singapura menuduh mereka melakukan suap sebesar 1 dolar Singapura atau setara 10 ribu rupiah. Keduanya diduga menerima suap dari supir truk karena tidak menunda pengumpulan sebuah kontainer ke truknya. Tak tanggung-tanggung, uang suap tersebut diberikan selama hampir 3 tahun. Karena hal itu, keduanya terancam dipenjara hingga 5 tahun dan denda hingga 100 ribu dolar atau setara 1 miliar rupiah.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno untuk mewujudkan pendidikan negeri gratis. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyebutkan tim tersebut ditugaskan untuk mengkaji wacana pendidikan negeri gratis baik dari segi tahapan pelaksanaannya serta kebutuhan anggarannya. Menurut Brian, rencana pendidikan gratis ini akan turut menyasar perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH. Hanya saja Brian belum bisa membeberkan berapa hitung-hitungan anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan. Sebelumnya mitra Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas negeri. Presiden Prabowo mengaku akan segera mengadakan rapat terbatas untuk memastikan pendidikan negeri dapat diakses secara gratis.

Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagai sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi. Sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif. Simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: 141 Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang, apa kabar? Senantiasa sehat untuk Anda semuanya pagi ini di Selasa, hampir berada di penghujung bulan September 2026. Izinkan saya Dinamat yang bertugas di Radio Podcast Pojok Literasi. Hari ini akan kembali hadir bersama dengan kawan-kawan dari Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Jombang, kerjasama juga dengan Radio Suara Jombang FM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat Kabupaten Jombang, untuk kembali mengingatkan kita semuanya betapa korupsi itu menjadi musuh bangsa yang harus kita hadapi dan harus kita perangi bersama-sama. Kita masih terus juga mendengungkan kepada Anda semuanya, kepada kita semuanya, karena situasi yang bisa membuat kita korupsi itu ada di mana-mana. Dan tonggaknya, ya siapa lagi kalau bukan kita sendiri. Nah, hari ini kita nanti akan berbincang tentang benturan kepentingan atau conflict of interest yang hari ini juga tentu saja ada kesempatan bagi Anda untuk berkolaborasi dengan kami di 871717, atau Anda yang sedang menyimak siaran kami melalui live streaming YouTube @radiosuarajombang juga boleh memberikan komentar dan juga pertanyaan Anda melalui kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk selalu bisa mendapatkan informasi terbaru melalui channel Radio Suara Jombang kami. Dan sudah bersama dengan saya, kawan-kawan dari UPG yang nanti akan berbincang tentang benturan kepentingan, kenali, ungkapkan, dan kelola sebelum menjadi masalah. Ada Pak Joko Kunto Wibisono, Auditor Muda Inspektorat Jombang. Saya sapa dulu yang sudah ada bersama dengan saya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kunto.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Bu Nindya. Bu atau Mbak ini, Mbak Nindya?
0: Saya sebenarnya lebih suka dipanggil Mbak deh, soalnya kelihatan lebih muda.
1: Oh gitu.
0: Meskipun
1: ya,
0: sebenarnya masih muda juga Pak. Iya. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kunto sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini di Radio Suara Jombang FM. Sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, yeah. Matur nuwun sekali.
1: Pak, semoga ngomong, ibu juga sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin.
1: Dan semua pendengar juga sehat, yes, juga.
0: Ya. Baik, Pak, ngomongin tentang benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini sering kali kita dengar istilah itu. Mm-mm. Atau ada, kalau di bahasa Inggrisnya itu kan conflict of interest gitu ya.
1: Benar.
0: Benturan ada dua kepentingan yang berbeda atau mungkin sama kali ya, kepentingannya sama, tapi saling berbenturan atau gimana?
1: Iya.
0: Boleh dijelaskan dulu secara umumnya sebenarnya seperti apa sih situasi benturan kepentingan
1: iya,
0: itu?
1: Iya, mudahnya itu kan jika seorang pejabat gitu ya, itu dihadapkan atau ditemukan dengan kepentingan publik gitu, atau kewenangan publik, itu pasti akan muncul conflict of interest. Jadi kita sebagai ASN itu kan tugasnya pelayanan, Mbak ya.
0: Yeah.
1: Kita melayani, dan dalam melayani itu dituntut profesional, kompeten, objektif, gitu ya. Dan sesuai dengan ketentuan tentunya. Dan di sisi yang lain, itu kita kan sebagai makhluk sosial gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi sebagai makhluk sosial kita kan pasti bergaul, artinya kita punya teman, kita berkeluarga, kita punya komunitas dan lain sebagainya, ya kan? Dan pada saat kita dalam posisi yang mempunyai kewenangan atau menjadi pejabat gitu, dihadapkan atau pada saat melayani yang tadi, teman kita, saudara kita, komunitas kita gitu, dan pada saat itu pasti muncul conflict of interest misalnya. Jadi masalahnya di situ. Jadi persoalannya itu ketika kita sebagai pejabat itu dihadapkan kepentingan atau kewenangan masyarakat, tapi itu yang punya conflict of interest dengan kita, yang punya hubungan dengan kita gitu. Nah,
0: jadi
1: itu conflict of interest.
0: Begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi misalnya begini, secara apa namanya, secara realnya ada seorang pejabat begitu, atau pelayan publik. Saya tidak bilang pejabat pelayan publik. Kan berarti kan termasuk pokoknya semuanya ya, semua ASN begitu kan, semua ASN itu kan melayani kan, melayani masyarakat dalam hal apapun gitu, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Lalu kemudian ada masyarakat umum yang mau mengakses layanan tersebut. Dilalah masyarakat umum itu punya hubungan dengan kita. Apakah itu saudara, apakah itu teman, apakah itu
1: relasi
0: gitu ya.
1: Relasi
0: kayak gitu. Berarti kan gampangannya kita sama mereka itu lebih akrab. Udah kenal sebelumnya gitu.
1: Nah, itu conflict of interest namanya. Jadi itu enggak bisa dihindari memang. Tapi kita harus bisa, istilahnya treatmentnya itu pengelola, kita bisa harus bisa mengelola itu supaya tidak sampai terjadi namanya tadi itu KKN tadi yang mbaknya jelaskan di awal tadi. Jadi kalau ada conflict of interest, potensi terjadinya itu lebih besar gitu.
0: Jadi conflict of interest itu adalah sebuah kondisi gitu, Pak?
1: Iya, kondisi. Kondisi di mana kita itu dihadapkan dalam situasi yang seperti tadi itu. Jadi kita melayani ini seseorang yang punya hubungan khusus gitu ya, atau tadi sebagai makhluk sosial kita kan pasti bergaul, pasti kenal orang, banyak orang apa. Nah, pada saat yang sama kita sebagai pejabat, kita sebagai pelayan gitu, apa pelayan masyarakat. Nah, kalau itu ketemu, nah itulah konflik of interest.
0: Jadi sebenarnya istilah conflict of interest ini bukan hal yang sangat negatif gitu?
1: Bukan.
0: Enggak,
1: bukan,
0: ya?
1: Enggak.
0: Oh, begitu.
1: Ya. Nah, itu harus dikelola. Jadi misalnya kalau udah dalam situasi conflict of interest, itu biasanya kalau sesuai ketentuan sih itu kita menyatakan diri. Ya, menyatakan istilahnya dideklar ya. Kita membuat atau diungkapkan istilahnya, kalau saya yang kita gunakan di sini itu
0: disampaikan, misalnya
1: disampaikan.
0: Gini,
1: Pak, misal ke atasan ya, Pak, saya misalnya saya mudahnya saya ya, saya dapat penugasan ke OPD tertentu. Nah, OPD tertentu tersebut misalnya ada hubungan saudara dengan kita,
0: itu kepalanya adik saya misalnya, misalnya kayak gitu,
1: itu ya? Itu kan conflict of interest namanya.
0: Meskipun belum ngapa-ngapain.
1: Belum ngapa-ngapain. Ya, jadi itu harus di-clear, diungkapkan ke atasan. Nanti atasan yang melakukan pengendalian. Biasanya di itu digantikan dengan yang lain biasanya. Pun sama dengan pelayanan. Misalnya pelayanan apa perizinan gitu ya. Misalnya suatu perusahaan itu direkturnya itu ada hubungan sama yang punya kewenangan memberi izin. Nah, itu harusnya menyatakan, mendeklar bahwa saya punya conflict of interest dengan pengusul atau pemohon perizinan tertentu itu ke atasannya. Nanti atasannya yang memberikan solusi atau treatment.
0: Gitu ya, Pak ya. Saya pikir conflict of interest itu mesti konotasinya negatif.
1: Enggak, belum tentu.
0: Enggak ya.
1: Belum tentu. Jadi kalau kayak gitu kita enggak boleh punya teman lah.
0: Nah, itu nah itu dia, Pak.
1: Kita enggak boleh punya teman, kita enggak boleh bergaul kalau apa asumsinya. Itu? Nah, itu yang mungkin kita pahamkan
0: gitu.
1: Ya.
0: Baik, jadi perlu diluruskan tuh persepsinya ya. Jadi conflict of interest itu adalah sebuah situasi atau kondisi yang memungkinkan seorang pelayan
1: bisa
0: publik itu bertemu
1: gak objektif,
0: bertemu dengan orang yang dikenal, yang mempunyai relasi begitu, sehingga ada resiko untuk berlaku tidak objektif.
1: Benar sekali.
0: Baik. Nah, terus apa hubungannya dengan korupsi, Pak?
1: Ya itu tadi, jadi korupsi itu salah satunya itu disebabkan karena conflict of interest tadi. Salah satunya ya.
0: Itu jadi, salah satunya.
1: Okay. Istilahnya mungkin ya tadi ada kepentingan pribadi, ada kewenangan publik, ada kepentingan pihak ketiga gitu. Nah, itu biasanya kepentingan publiknya yang dikalahkan. Contoh misalnya tadi conflict of interest pengurusan perizinan gitu ya. Itu misalnya ada kriteria tertentu atau syarat tertentu belum terpenuhi misalnya. Karena ada conflict of interest tadi,
0: Jadinya? Gak apa-apa wes.
1: Iya, gak apa-apa wes. Istilahnya tetap terbit itu. Nah, itu kan udah KKN kan kalau itu.
0: Oh, iya.
1: Nah. Jadi menjadi salah satu penyebab lah. Tapi bukan otomatis kalau kondisi atau situasi coy tadi, conflict of interest tadi, itu otomatis korupsi, enggak seperti itu.
0: Enggak ya.
1: Enggak juga. Kalau misalnya pejabatnya itu tetap dia menjalankan tugasnya itu sesuai prosedur, artinya kriteria sesuai ketentuan, misalnya waktu pelayanannya itu juga jelas gitu ya. Enggak, terus apa namanya, biayanya jelas, semuanya jelas, itu artinya berlaku sama, berlaku umum untuk semua masyarakat, enggak khusus untuk yang ada konflik interest tadi dipercepat misalnya, atau dimudahkan, atau mendapatkan pelayanan tertentu, itu enggak boleh. Itu konflik apa tadi, sudah nepotisme tadi.
0: Jadi sebenarnya resikonya tidak hanya korupsi aja ya, Pak?
1: Enggak.
0: Risiko keberadaan conflict of interest itu? Macam-macam ya?
1: Kalau misalnya itu ya, tadi kalau kita kan UP, apa ya, kita itu sejatinya kan good governance tadi ya. Jadi tata kelola yang baik. Jadi tata kelola yang baik itu salah satunya yang memenuhi kriteria yang tadi, bahwa semua dikerjakan sesuai prosedur dan ketentuan tadi.
0: Jadi sebenarnya apa yang dijadikan pijakan itu adalah aturan itu. Siapapun yang dilayani, siapapun yang melayani,
1: yaitu
0: yang jadi pijakan.
1: Nggak boleh berlaku khusus untuk golongan atau orang tertentu.
0: Misalnya lek dulurku, yowes, nggak usah iki, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau orang biasa mau nggak mau harus dipenuhi itu. Itu resiko terjadinya kayak gitu.
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Kalau situasinya nggak bisa dihindari. Soalnya kan tadi kita makhluk sosial tadi, kita bergaul dengan banyak orang.
0: Pak, bisa diberikan contoh-contoh yang lebih konkret nggak sih benturan kepentingan itu? Apakah hanya apa hubungan antara pelayan publik dengan masyarakat secara umum yang akan mengakses layanan tersebut, atau pelayan publik yang dia itu butuh bantuan layanan dari pihak lain, itu juga masuk conflict of interest?
1: Iya, sama. Jadi poinnya itu bahwa suatu pelayanan itu harus berlaku sama untuk semuanya. Yang perlu digarisbawahi itu. Jadi istilahnya, dan harus transparan. Artinya itu semua kriteria jelas. Jadi SOP-nya jelas, alurnya jelas ya. Terus syarat-syaratnya jelas, biayanya jelas, transparan lah istilahnya. Itu harus dipenuhi gitu untuk semuanya agar bisa mendapatkan pelayanan tadi gitu.
0: Meskipun teman, saudara itu nggak lihat kayak gitu ya?
1: Iya, kan harusnya lo ya, harusnya. Tapi apa namanya? Kadang-kadang itu di dalam pelayanan itu kalau nggak transparan, biasanya kan itu ada sedikit informasi yang nggak transparan gitu. Nah, itu yang biasanya dijadikan tadi conflict of interest-nya akan menjadi sesuatu yang menjadi masalah tadi. Seharusnya enggak memenuhi kriteria menjadi kriteria. Soalnya transparansinya kurang. Misalnya syaratnya apa aja itu enggak dikemukakan. Kalau nanya baru dijawab gitu misalnya.
0: Oh, gitu.
1: Tapi enggak disosialisasikan, enggak dipublikasi gitu.
0: Nah, misalnya seorang pegawai itu pegawai atau pelayan publik ya. Itu punya teman. Yang dia pengusaha misalnya. Nah, kemudian ini misalnya untuk dalam proses apa pekerjaan itu mengambil pihak ketiga misalnya. Ya udah. Ya wes, kamu lepas dari lelang dan segala macam ya. Ya udah kamu aja yang ta ini ya, aku ambil barang diri kamu kamu aja ya gitu. Itu gimana, Pak? Lebih mudah komunikasinya maksudnya. Itu gimana, Pak?
1: Kita kembalikan ke itunya ya, ke ketentuannya ya. Tadi kan kalau si pemohon atau yang mau melakukan tadi itu pengadaan ya tadi ya.
0: Misalnya.
1: Itu kalau yang menentukan siapa yang berhak atau siapa yang menang ya, itu kalau ada conflict of interest mestinya dialihkan.
0: Mestinya dialihkan. Oh, begitu.
1: Iya. Soalnya biar enggak biar enggak menjadi masalah tadi. Ujung-ujungnya soalnya kalau itu pun juga melindungi pejabatnya juga. Artinya kan persepsi negatif itu pasti ada kalau misalnya yang penentu kebijakan tadi itu ada hubungan sama yang mendapatkan pelayanan tadi.
0: Meskipun secara prosedur tetap dilakukan sesuai dengan SOP yang ada.
1: Iya,
0: ya, apakah itu beresiko muncul resiko yang lebih besar?
1: Iya, ya minimal itu ada persepsi negatif. Minimal ya, meskipun untuk yang minimal lebih jauh kita telaah ya sesuai faktanya, kita telaah apakah memang ada pelayanan khusus atau diuntungkan gitu si adanya konflik interest tadi itu meskipun enggak itu minimal itu secara sosial itu pasti persepsinya ke yang memberi pelayanan tadi pasti negatif. Oh, pasti itu saudaranya gitu kan. Meskipun itu faktanya dia benar gitu.
0: Oke. Nah, terus lagi, Pak, dalam situasi seorang teman dekat mengurus izin ke kantor tempat kita bekerja. Dan kita dimintai bantuan. Tulungan aku opo? Oh, aku harap ngurusi iki. Nah, saya berada di kantor itu gitu. Itu masuk conflict of interest, Pak?
1: Ya masuk itu. Ya, jadi
0: masuk ya. Tapi jangan negatif dulu gitu.
1: Ya,
0: karena situasinya
1: negatif,
0: kan.
1: Ya, tergantung situasinya. Jadi kita coba selama kita itu memberikan informasi ya, bukan tadi istilahnya memberikan fasilitas tertentu kepada teman kita, mungkin mempercepat proses atau gimana, yang lain daftar tunggunya ini baru datang langsung jadi misalnya, itu kan nggak boleh. Jadi yang kita jelaskan ke teman kita ya informasinya sesuai SOP-nya, jadi syaratnya ini, biayanya ini, dokumen yang harus ada ini, kayak gitu.
0: Saya akan jawab begini, Pak. Oke, Mbak, silakan saman siapkan ini 1, 2, 3, 4, 5 berkasnya yo. Terus besok silakan saman datang pagi-pagi ae. Misalnya ya, saya bilang, sama datang pagi-pagi ae, soalnya nek siang wis antri, nanti ben antrine biar enggak terlalu lama. Lek pagi iku sik rondo. Apa namanya? Sepi misalnya kayak itu. Itu gimana jawaban saya?
1: Iya, ya seperti itu. Jadi artinya kan nggak lepas dari prosedurnya. Artinya prosedurnya kan nggak dipenuhi. Tapi kalau dia hanya telepon aku, tolong ini aja, itu sepertinya dia pasti ada yang terlewat. Soalnya orang datang itu pasti pertama, itu pasti ada form untuk ngisi.
0: Betul banget.
1: Dia mau mengajukan layanan apa itu pasti ada, misalnya. Nah, itu pasti nggak terisi kalau dia nggak datang.
0: Oh, gitu. Terus misalnya gini, Pak. Si teman saya itu bilang lagi, Mbak, aku nggak bisa teko isu-isu, tolong jobon antrian apa, gitu. Ya, wes, tak jobon antrian. Gimana, Pak, itu? Ya, wes, tak bantu, tak jobon antrian. Itu gimana?
1: Gimana ya?
0: Itu masuk nggak sih?
1: Boleh lah. Istilahnya, boleh. Bukan substansi lah itu ya.
0: Bukan substansi. Membantu mengambilkan, kan?
1: Maksudnya SOP-nya itu tetap jalan meskipun minta tolong diambilkan, tapi dia kan nggak membypass proses prosedurnya gitu.
0: Oh, gitu.
1: Artinya kalau harus antri kan antri, tapi nomor antriannya minta tolong nggak ya, nggak masalah sih menurut saya.
0: Oke, baik, baik, baik. Nah, itu tadi kan ada kayak semacam form yang harus diisi misalnya. Lho, Mbak, itu no form yang kudu diisi apa iki gitu. Ayo gimana, Pak?
1: Nah, lah iya. Waktu dia kan ya harus terisi itu.
0: Ya kudu diisi gitu. Ya?
1: Soalnya iya, ya harus maksudnya saya gini, artinya itu itu kan antrian aja supaya dia dapat. Tapi kalau tadi kan saya jelaskan
0: dalam hal form-form itu ya udah harus dia sendiri yang isi. Oke. Nice,
1: soalnya
0: nice.
1: Di situ ada checklist biasanya. Jadi syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk bisa ke next-nya, apa langkah selanjutnya.
0: Oke. Ada kasus lagi, Pak. Seorang pegawai kemudian setelah memberikan pelayanan itu dapat sesuatu gitu dari orang yang dilayani. Misalnya kayak tadi tuh saya kemudian membantu melayani teman saya. Padahal ya nggak ngapa-ngapain ini, nggak ngapa-ngapain. Saya hanya memberikan informasi aja, ngasih informasi syaratnya ini. Sampai datang pagi gitu kan. Karena dia merasa terbantu oleh informasi informasi saya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, Pak. Memang SOP-nya seperti itu. Lalu dia ngasih sesuatu ke saya. Makasih ya, Mbak. Gitu.
1: Iya.
0: Itu gimana, Pak?
1: Ya itu gimana itu ya itu masuk ke wilayah apa ya
0: itu?
1: Ya isu gratifikasi itu.
0: Gratifikasi. Ya. Mantap.
1: Jadi kita harus kalau saya gratifikasi itu kan ada besaran tertentu itu memang harus dilaporkan gitu ya. Ya. Jadi apa ya? Kalau dia mempengaruhi dalam pengambilan keputusan itu jelas enggak boleh. Iya.
0: Meskipun hanya sekedar roti satu sisir, maksudnya
1: iya,
0: roti satu kotak
1: iya,
0: gitu,
1: iya.
0: Sama gratifikasi juga.
1: Ya itu next-nya.
0: Next-nya.
1: Iya kan, ibu tadi bilang kan setelah melakukan pelayanan diberi itu. Nanti pada saat selanjutnya itu secara manusiawi orang setelah mendapat kebaikan kan membalas kebaikan biasanya. Ya.
0: Misalnya next lagi dia mau minta tolong lagi gitu.
1: Iya.
0: Kak Penare aku ini di kayak roti ya gitu ya.
1: Iya.
0: Ini yang disebut hati-hati dengan gratifikasi itu ya, Pak.
1: Iya, itu benar.
0: Oke. Nah, ada kasus lagi, Pak. Seorang pegawai seorang pegawai menggunakan kendaraan atau aset kantor untuk keperluan pribadi. Masuk coy enggak? Conflict of interest.
1: Iya,
0: gak?
1: Jelas.
0: Masuk.
1: Masuk, ya. Jadi
0: hati-hati nih.
1: Jadi selama istilahnya penggunaan aset itu tidak terkait dengan kedinasan gitu ya. Itu enggak boleh. Coy-nya kan di situ. Dia punya hak atau diberi menggunakan aset pemerintah gitu ya, tapi itu kan pasti untuk kedinasan gitu. Tapi kalau misalnya di luar itu semestinya nggak boleh. Jadi batasannya itu tadi, ini ada hubungan atau terkait dengan tugas saya sebagai sesuai tupoksinya dia atau enggak gitu aja. Entah itu peralatan misalnya ataukah aset tetap lainnya gitu ya, kan banyak. Jadi tapi batasannya itu seperti itu tadi, selama saya menggunakan aset pemerintah ini untuk melaksanakan tugas saya sebagai ASN itu nggak masalah.
0: Tapi kalau sudah di luar itu,
1: nah itu nggak boleh.
0: Oke. Ya. Coba ditanya lagi nih, kalau misalnya memakai kendaraan bermotor, ini mau kemana tuh?
1: Iya kan,
0: gitu ya?
1: Ya misalnya hari liburan gitu, terus dipakai main jalan-jalan ke luar kota atau apa gitu, itu biasanya kalau akan sensitif ya kayak gitu ya, artinya
0: itu udah kelihatan, Pak, ya,
1: kelihatan.
0: Kalau jalan-jalan keluar kota,
1: nggak usah
0: jauh-jauh jalan-jalan keluar kota, Pak, itu terlalu besar, Pak. Hanya misalnya pakai ini apa namanya, pakai kendaraan bermotor misalnya, kendaraan dinas untuk menjemput anak di luar jam kerja misalnya, Pak.
1: Maknya jangan mancing-mancing saya lah.
0: Pak, mancing, Pak. Misalnya. Nah, ini kan itu juga kepentingan pribadi gitu.
1: Iya.
0: Tetapi batasnya itu mungkin agak sedikit sedikit blur gitu kan, Pak?
1: Iya,
0: ya, untuk menjemput anak tapi dalam posisi masih kerja.
1: Iya.
0: Masih maksudnya masih dalam jam kerja. Ini kan memang benar-benar bisa mendukung mendukung apa namanya pekerjaan agar bisa berjalan lebih cepat, efektif dan efisien gitu. Iya. Tetapi yang jadi masalah mungkin bisa jadi pada saat di luar jam kerja. Saya bilang di luar jam kerja, Pak, bukan di dalam jam kerja, Pak.
1: Iya. kalau substansinya nggak boleh.
0: Nggak boleh ya.
1: Nggak boleh. Hmm. Tapi kan nggak sekaku itu. Nggak kadang-kadang itu kan leveling ya. Ada derajat gitu ya. Mm-mm. Tingkat kesalahan itu kan ada yang oh ini bisa di tolerir. Nah, ini enggak bisa. Nah, itu kan kebijakan ya, pimpinan ya. Jadi tapi kalau kita suaklek saklek ya selama dia memanfaatkan aset pemerintah tadi untuk kepentingan pribadi, itu enggak boleh. Yeah. Prinsipnya itu, tapi enggak harus kaku itu sih menurut saya. Jadi tadi ada istilahnya ada kalau resiko itu ada dampak tadi ya. Istilahnya berdampak besar enggak gitu. Selama itu masih dalam resiko yang bisa kita terima, istilahnya risk appetite ya. Resiko itu masih bisa kita terima ya, enggak masalah lah.
0: Okay.
1: Kalau kita hubungkan dengan resiko ya. Tapi kalau misalnya itu sudah penggunaan aset itu sudah menjadi kebiasaan dia, misalnya nggak dibawa kerja, ditaruh di rumah, nah, nanti yang make saudaranya, itu nggak boleh.
0: Ini malah dipakai saudaranya, gimana sih?
1: Kalau itu maksudnya levelnya kan lain ya, sama yang tadi dipakai kerja, nanti jam itu dipakai jemput saya misalnya. Pikir masih
0: sangat masih, bisa ditoleransi itu. Karena untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kerja kan.
1: Iya.
0: Menurut saya pribadi juga, menurut saya pribadi, tapi nggak tahu ya Pak Eko gimana Pak. Masih bisa ditelelir kan? Oh nggak boleh Pak Eko, nggak boleh Pak.
1: Ya sakleknya nggak boleh tadi.
0: Sakleknya nggak boleh
1: kita
0: Pak.
1: Kita kalau tadi kita kadang-kadang menganalisa kan sama resiko. Dalam resiko itu, itu kan ada resiko yang dapat kita terima istilahnya. Yang nggak dapat kita terima kita kelola gitu.
0: Satu resiko yang sangat terlihat minimal terus menjenengan tadi itu minimal persepsi buruk Pak. Katakanlah menjemput anak dengan menggunakan kendaraan kendaraan dinas gitu. Itu persepsi salah satu persepsi buruk kan, masyarakat gitu.
1: Masnya itu kan subjektif Bu.
0: Subjektif juga itu ya. Ya
1: kalau persepsi itu kan subjektif ya, artinya belum tentu seperti itu maksudnya.
0: Belum tentu seperti itu, oke lah.
1: Tapi mudah muncul persepsinya.
0: Yes,
1: betul. Dan itu dunia sekarang itu.
0: Orang iya, betul banget itu.
1: Kalau orang mau menjatuhkan orang, bikin aja persepsi negatif.
0: Iya. Makanya kalau bisa dihindarilah hal-hal yang menimbulkan persepsi negatif kayak gitu ya, Pak ya. Baik. Nah, saya juga pengen tahu. Conflict of interest atau benturan kepentingan itu sebenarnya bersumber dari mana sih Pak? Tapi sebentar jangan dijawab dulu Pak. Saya masih punya catatan tahukah Anda tentang korupsi? Saya putarkan dulu. Setelah itu kita nanti akan berbincang tersebut. Silakan penyenengan jawab sumber benturan kepentingan setelah yang satu ini. Mitra Radio Suara Jombang FM, jangan kemana-mana.
2: Tahukah Anda, fasilitas gaji besar dan hak istimewa yang dimiliki pemimpin negara sering mereka salah gunakan? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tuduhan korupsi atas penyalahgunaan kas negara untuk kebiasaannya memakan es krim. Pada tahun 2013, Netanyahu menghadapi kemarahan publik setelah negara menghabiskan anggaran $2,700 Amerika Serikat atau setara 36,85 juta rupiah per tahun hanya untuk anggaran es krim favoritnya. Selain itu, dia juga dikritik karena menghabiskan $127,000 Amerika Serikat atau 1,7 miliar rupiah untuk memasang sebuah tempat tidur di pesawat selama 5 jam penerbangannya ke London pada saat menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher.
3: Bersama KPK, berantas korupsi.
4: Radio Suara Jombang.

0: 104,1 Radio Suara Jombang FM. Anda masih bersama dengan kami di Radio Podcast Pojok Literasi bareng dengan Unit Pengendalian Gratifikasi UPG Kabupaten Jombang untuk hari ini. Dan kita berbincang tentang conflict of interest atau benturan kepentingan. Ini sebenarnya seperti apa sih dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, tadi pertanyaan saya adalah sumber benturan kepentingan. Ini sebenarnya dari mana aja, Pak Kunto?
1: Iya, kalau di ketentuannya itu ya, atau secara teorinya itu ada 7, Pak. Jadi yang pertama itu adanya hubungan keluarga atau afiliasi. Artinya afiliasi itu ya kayak semacam komunitas lah, golongan, komunitas, kayak gitu. Jadi conflict of interest itu muncul jika kita menghadapi itu tadi, keluarga atau kita pertemanan tadi, ya.
0: Relasi
1: teman. Kalau dulu kata-kata biasanya golongan gitu ya.
0: Komunitas.
1: Terus yang kedua itu biasanya konflik of interest itu karena tadi isu gratifikasi tadi. Jadi kalau orang itu diberi sesuatu, itu pasti mempengaruhi objektivitasnya, pasti mempengaruhi independensinya, gitu.
0: Gara-gara dikasih?
1: Karena dikasih. Seharusnya dia objektif, karena dikasih nggak objektif. Biasanya gitu sifat manusiawinya.
0: Jadi nggak bisa ditolak ya?
1: Apa?
0: Nggak bisa ditolak. Maksudnya susah untuk ditolak?
1: Iya, ya.
0: Sifat manusiawi itu maksudnya, Pak?
1: Oh iya.
0: Soalnya masyarakat itu kan mempersepsikan bahwa orang yang baik adalah orang yang memberi. Persepsi di masyarakat kita itu hampir semuanya setuju bahwa orang yang suka memberi itu orang baik.
1: Iya, tapi nggak otomatis loh, Mbak. Itu conflict of interest, tapi belum tentu dia tadi, yang KKN tadi. Belum tentu.
0: Oke.
1: Selama dia menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan prosedur yang itu, ya enggak.
0: Oke.
1: Tapi kalau tadi ya.
0: Kalau ada gratifikasi,
1: potensinya lebih besar daripada.
0: Maka harus hati-hati.
1: Harus hati-hati.
0: Benar. Oke, terus, Pak?
1: Terus kepentingan pribadi. Jadi kalau misalnya ini biasanya itu karena ini juga salah satu sebabnya orang korupsi itu ya ini kepentingan pribadi, need biasanya.
0: Need, oke.
1: Jadi keinginan pribadi, kebutuhan. Jadi motifnya itu dari diri sendiri orangnya. Dia memang sengaja memanfaatkan kewenangannya untuk itu.
0: Kebutuhan kuake, gitu ya. peluang gitu ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Kepentingan pribadi. Terus selanjutnya itu kelemahan sistem organisasi. Jadi kalau sistemnya itu lemah, itu peluangnya akan jauh lebih besar. Contohnya udah tadi sempat kita singgung ya, tadi transparansi tadi. Jadi kalau misalnya pelayanan itu harusnya transparan, semuanya jelas. Biasanya kalau nggak jelas itu ada orang dalam biasanya, atau ada broker muncul.
0: Itu kalau nggak jelas.
1: Kalau nggak transparan. Jelas ya, ya.
0: Kalau nggak transparan.
1: Kalau transparan, semuanya jelas, bisa informasinya sama untuk semua, itu biasanya cek receknya jalan dengan sendirinya. Oleh sistem. Jadi masyarakat bisa melaporkan kalau memang dia berjalan nggak sesuai sistem. Soalnya jelas tahu. Tapi kalau nggak transparan, itu ya tadi nggak tahu. Sing bener sing ndi sih, nggak transparan nggak tahu juga.
0: Akhirnya muncul pahlawan. Ya. Muncul pahlawan itu tadi, ya. Broker itu tadi.
1: Iya.
0: Iki loh sing bener iki. Ayo sini. Kamu wani piro gitu.
1: Ya itu kondisi lapangannya seperti itu. Itu itu harusnya hilang itu. Harusnya sistemnya clear ya di situ ya.
0: Sistem
1: Terus yang selanjutnya yang kelima itu penyalahgunaan wewenang. Ini mirip-mirip lah dengan tadi ya, kepentingan pribadi yang ini tadi mirip-mirip. Jadi apa ya? Dia tidak amanah lah mudahnya itu. Jadi punya kewenangan ABCD tapi lebih besar ya biasanya. Yeah. Melebihi kewenangannya. Iya. Terus yang keenam itu perangkapan jabatan. Jadi misalnya jabatan itu disusun itu biasanya kan ada saling mengendalikan, Pak. Misalnya gini, logisnya itu kan kalau fungsi manajemen itu pasti ada planning, ya.
0: Organizing.
1: Ada organizing.
0: Controlling. Actuating.
1: Actuating.
0: Controlling. Ya,
1: controlling. Mm. Nah, kalau misalnya perangkapan jabatan itu dikontrolling sama
0: orang
1: yang melaksanakan, yang organize, apa maksudnya yang apa namanya yang sama sama yang melaksanakan itu nggak akan mungkin itu.
0: Nggak bisa, Pak.
1: Nggak bisa, Pak.
0: Iya. Dikontrol-kontrol sendiri nggak bisa,
1: iya.
0: Pak.
1: Dilaksanakan sendiri, dikontrol sendiri,
0: nggak
1: ya.
0: Bisa.
1: Direncanakan sendiri bahkan.
0: Oh, rangkap jabatan. Ini dimaksud rangkap jabatan itu.
1: Iya, itu dihindarilah rangkap jabatan yang fungsinya seperti itu. Yang memang seharusnya dia secara naluri, secara alamiahnya dia saling mengendalikan. Atau secara teorinya memang dibuat seperti itu. Untuk, jadi kalau dia fungsinya merencanakan, ya udah merencanakan. Nanti yang melaksanakan harus orang lain. Yang mengontrol juga harus orang lain. Nggak boleh dia merencanakan sendiri, dilaksanakan sendiri, dikontrol sendiri gitu.
0: Single player dong.
1: Iya, single player. Ada, Bu, gitu.
0: Ada.
1: Ada. Ya, kemungkinan ada sih, kemungkinan.
0: Tapi kan dalam struktur organisasi
1: soalnya dia teridentifikasi di apa? Salah satu sebab tadi conflict of interest tadi. Iya kan?
0: Atau karena kekurangan SDM?
1: Itu ya mungkin, Bu, juga. Mungkin juga.
0: Okay.
1: Yang terakhir itu jadi hubungan kepentingan lain yang dapat mempengaruhi objektivitasnya. Jadi apa ya? Jadi suatu hubungan itu pasti kan dia mendapatkan akses informasi, fasilitas daripada yang nggak mendapatkan hubungan gitu. Nah itu yang menjadi titik rawannya. Jadi kalau ada hubungan kepentingan ya, misalnya ya kayak pertemanan tadi lah ya mudahnya ya. Tapi ini mungkin bukan teman, tapi kepentingannya sama. Jadi hubungannya itu bukan karena terikat oleh pertemanan atau keluarga, tapi terikatnya karena kepentingan gitu.
0: Contoh real apa, Pak?
1: Contoh real,
0: biar
1: misalnya.
0: Biar saya bisa membayangkan.
1: Apa ya? Misalnya, gimana aku? Misalnya saya punya kepentingan yang sama itu misalnya contoh ya biasanya kan ada grup-grup gitu secara informal, Bu. Ya dimanapun organisasi pasti ada.
0: Iya.
1: Jadi ada grup A, grup B, grup C secara informal ya ini ya. Dia nggak formal. Dia kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ini fakta ya. Apa maksudnya realitasnya kan seperti itu.
0: Terus?
1: Nah biasanya itu pasti bisa menjadi potensi tadi adanya conflict of interest dan yang lain. Artinya conflict of interestnya itu disebabkan karena
0: misalnya saya aktif di suatu komunitas tertentu gitu. Lalu kemudian
1: misalnya gini, misalnya orang kalau satu alumni gitu ya. Itu pasti rasa itunya lebih ya.
0: Kekeluargaannya itu lebih. Oh iya sama-sama alumni ini. Oh iya ternyata kayak kan gitu kan biasanya kalau ketemu alumni. Baik, terus?
1: Terus ya seperti itu nanti kan kepentingannya kan sama di antara mereka. Nah itu yang menyebabkan adanya potensi untuk conflict of interest.
0: Yang tadinya sebenarnya gak kenal, Pak.
1: Misalnya, yang tadinya
0: sebenarnya gak kenal. Habis itu ngobrol-ngobrol, ternyata lualah tiba Esa alumni gitu. Tiba Esa alma mater gitu. Akhirnya setelah itu ada sedikit perubahan reserve-nya, apa namanya, perubahan pelayanannya gitu. Lebih lunak, lebih apa namanya?
1: Ya selayaknya teman gitu kan.
0: Selayaknya teman akhirnya gitu.
1: Nah asal tapi
0: itu
1: tadi,
0: tuh konflik of interest.
1: Iya. Jadi tadi paling utama itu kan karena hubungan itu toh. Yang paling utama kan itu ada karena pokoknya intinya ada hubungan khusus. Tapi kita nggak bisa menghindari itu karena kita itu makhluk sosial
0: hidup di
1: dunia kemasyarakatan atau dunia yang mengharuskan kita berhubungan dengan orang lain.
0: Betul.
1: Ini kan baru sebab toh Mbak. Artinya itu kondisi ini itu kan kadang-kadang nggak bisa kita hindari. Tapi bisa kita tadi kita kelola istilahnya. Bisa kita supaya menghindari itu treatmentnya atau pengendaliannya seperti apa supaya nggak sampai terjadi KKN gitu.
0: Oke. Ya. Jadi itu memang situasi ya, situasi konflik of interest itu.
1: Yang nggak bisa, jarang, nggak bisa dihindari. Suatu saat pasti dihadapkan dalam kondisi atau situasi yang seperti itu.
0: Bahkan sering ya?
1: Ya sering, ya. Apalagi lingkupnya kecil ya.
0: Betul. Sak Jombang itu kayak sak berapa atau kayak sak duduk gitu aja. Paling nanti pas melayani, lah sampai nanti kayak gitu. Itu sering banget, Pak. Tapi sepanjang pelayanan masih diberikan apa sesuai dengan SOP, ya.
1: Nggak masalah.
0: Yang masalah adalah pelayanan yang tidak diberikan sesuai SOP.
1: Iya, artinya orang lain mendapatkan A, teman mendapatkan lebih ABC. Baik ABC.
0: Itu nggak boleh ya.
1: Iya, itu nggak boleh.
0: Nggak boleh. Oke. Ya, nah kalau misalnya, nah sekarang masuk di ini nih, Pak. Kalau misalnya terjadi coy, apa yang harus dilakukan? Oh, tapi sebelum itu, Pak. Ketika sudah terjadi ya konflik of interest, sudah ada dalam situasi atau kondisi konflik of interest, agar kita tidak berisiko lebih besar untuk masuk ke korupsi, kolusi, gratifikasi dan segala macamnya itu, apa yang kita lakukan?
1: Ya itu tadi kita harus mengenali apa sih itu konflik of interest gitu kan. Kalau sudah tahu apa apa itu conflict of interest itu potensinya apa gitu. Nah kalau sudah tahu potensinya, kalau kita memang ya benar-benar beresiko untuk itu, ya kita laporkan, kita ungkapkan. Kalau istilah ketentuannya kita declare, kita deklarasi, kita menyatakan saya tidak bisa melaksanakan tugas ini karena ada conflict of interest.
0: Bisa Pak.
1: Bisa, iya, itu dia pertahanan diri. Jadi nanti misalnya suatu saat ada persepsi si A misalnya mbaknya ya, mengajukan gitu atau menjadi pengusaha deh. Iya. Terus yang melayani kebetulan saudara. Ya. Nah, sebagai saudara yang melayani itu harusnya mendeklarasi, mengungkapkan, menyatakan bahwa saya karena tidak melayani untuk pengusaha A, ya kan? Nah, diserahkan ke atasannya yang memberi wewenang dia, kan?
0: Tidak melayani pengusaha A karena dia adik saya.
1: Karena gitu. Ada konflik of interest. Pak. Mendeklarasikan itu. Nah, suatu saat kalau mbaknya sukses, nggak akan muncul dia untuk bertahan. Oh mesti aja sukses ini karena kakaknya di situ, nah misalnya.
0: Oh gitu.
1: Atau izin nanti kok itu menang pengadaan kok selalu perusahaan ini ya? Itu kan bisa untuk bertahan. Saya waktu itu nggak melayani atau nggak itu, misalnya seperti itu.
0: Artinya untuk meminimalisir resiko persepsi negatif itu tadi.
1: Terus pun juga secara ketentuan seperti itu. Jadi di Permenpan-nya itu tentang pengelolaan konflik of interest itu seperti itu. Jadi kita diidentifikasi resiko konflik of interest-nya. Nah, nanti pejabatnya siapa yang terkait. Nah, itu nanti mendeklarasikan istilahnya. Menyatakan saya ada konflik of interest dengan si A, makanya saya nggak bisa melaksanakan pelayanan kepadanya. Diserahkan ke atasannya, nanti atasannya yang melakukan pengendalian, melakukan treatmentnya, entah dialihkan ke pejabat yang lain, entah biasanya gitu sih, biasanya dialihkan ke pejabat yang lain untuk bisa memberikan pelayanan itu.
0: Untuk declare ini, Pak, apakah itu diwajibkan atau hanya disarankan?
1: Diwajibkan, Bu.
0: Diwajibkan.
1: Kalau pengelolaannya diwajibkan. Jadi supaya teridentifikasi.
0: Baik. Itu ketika melayani, apakah hanya saudara saja atau teman atau apa itu? Apakah ada klasifikasi-klasifikasi khusus?
1: Ya tadi yang kalau tujuh tadi.
0: Macam-macam itu tadi.
1: Tujuh sebab tadi. Oh. Selama dia ada hubungan atau konflik of interest-nya itu disebabkan karena
0: tujuh poin tadi
1: itu dia harusnya
0: wajib declare.
1: Ya. Wajib nyatakan bahwa dia ada konflik of interest.
0: Nanti pejabat pimpinan akan memberikan kebijaksanaan.
1: Artinya tanggung jawabnya dia sudah lepas. Maksudnya udah enggak gitu kan, itu tergantung pimpinan gitu. Daripada dia beresiko.
0: Harusnya pimpinan kemudian menyelimpahkan kepada yang lain,
1: ngatain yang lain.
0: Oke. Itu secara preventifnya, Pak. Selain itu, maksudnya untuk menghindari resiko terjadinya korupsi dan segala macam tadi.
1: Iya, ya.
0: Selain declare? Transparansi.
1: Transparansi juga.
0: Transparansi. Ya,
1: transparansi itu tadi istilahnya ya harus semua pelayanan kita, poinnya kan titik beratnya kan ke pelayanan ya. Jadi pelayanannya itu harus benar-benar clear ya. Amalnya clear itu transparan. Transparan itu dalam artian itu bagi semua pengguna layanan itu dia tahu kriterianya apa ya. Terus prosedurnya seperti apa, terus biayanya berapa, terus apa istilahnya, periode jangka waktunya dia dari mulai pengajuan sampai jadi istilahnya dokumen yang diajukan itu jelas juga di SOP-nya itu. Terus dimungkinkan feedback, artinya biar dia secara ada pengaduannya gitu loh Mbak, biasanya entah itu kotak pengaduan, entah itu biasanya di medsos itu apa ya, ada WBS atau apa gitu. Jadi kalau misalnya dia transparan itu masyarakat bisa ikut mengawasi. Kalau soalnya bisa membandingkan kalau harusnya pelayanan sama untuk semua sesuai dengan kriterianya, tapi kalau nggak transparan itu nggak tahu orang.
0: Ya,
1: itu makanya pentingnya pelayanan, pentingnya transparansi. Untuk bisa mendukung mensupport konflik of interest dan tidak terjadinya KKN itu amat sangat signifikan gitu.
0: Oke. Pak, itu kan dari sisi pelayan publiknya, dari sisi ASN-nya gitu kan. Bagaimana dengan dari sisi masyarakatnya agar tidak terjebak pada konflik of interest?
1: Ya, kalau masyarakatnya ya itu tadi, jangan, artinya harus sadar bahwa semuanya itu ya harus dilakukan sesuai ketentuan.
0: Prosedur.
1: Ya, jangan pingin maunya cepat terus nitip lah apa minta fasilitas tertentu asal cepat dia bisa membayar, sekarang hilangkan seperti itu di masyarakat.
0: Jadi, alah kamu lah dulurku sih, bantuan aku apa? Alah kamu lah temanku sih, nanti tak kasih ini. Jangan gitulah ya.
1: Iya, jangan gitu. Istilahnya
0: apa ya? Gitu.
1: Istilahnya Tapi itu memang harus itu perlahan-lahan, Bu.
0: Gitu ya?
1: Secara iya kan, kalau kita amati kan orang kecenderungannya seperti itu. Makanya susah. Jadi orang kan pasti berharap cepat, berharap perlakuan khusus, diistimewakan, iya kan? Saya

0: harus disosialisasikan dengan baik, gitu harus ya? Dipahamkan dengan baik. Jadi kalau memang kita sepakat bahwa tata kelola yang baik tadi itu benar-benar menjadi syarat untuk kita bisa lebih baik, ya, ya kita harus sepakati
1: begitu,
0: antara user sama providernya sama penyedianya itu ya harus sama-sama itu
1: sesuai SOP,
0: sesuai SOP. Nanti sisi sininya udah benar masyarakatnya, kalau nggak diistimewakan marah kan gitu biasanya. Kalau iya, merasa penting terus apa gitu.
1: Iya. Saya sendiri agak loh, ternyata masih banyak ya yang kayak gini ya. Padahal saya pribadi itu di beberapa layanan gitu mencoba untuk ben saya nggak dikenal sama orang gitu. Saya pengen mengikuti alur yang ada gitu. Kadang-kadang kalau ketemu sama orang ada kenal gitu, beresiko untuk kemudian walah sampean tahu ini enggak enak, Pak.
0: Iya. Lah ya itu. Ya itu tadi memang, Bu. Ya kita makhluk sosial juga harus berhubungan dengan banyak orang.
1: Betul,
0: tapi
1: betul.
0: Sisi yang lain kita harus bisa memperlakukan objektif semuanya sama gitu ya. Tidak berlaku khusus bagi tertentu gitu.
1: Oke. Lalu kemudian, Pak, ketika konflik of interest itu sudah terjadi, apa yang harus dilakukan?
0: Ya tadi, Bu, kalau kami di inspektorat itu kan ada itu ya, apa namanya, jadi kami itu ada evaluasi pengelolaan konflik of interest di OPD.
1: Evaluasi pengelolaan konflik of interest,
0: ya,
1: itu gimana,
0: apakah,
1: Pak?
0: Sudah, jadi pada dasarnya tadi itu ada juknisnya yang Permenpan tadi 17/2024 ya. Itu apa namanya? Jadi konflik of interest itu harus diidentifikasi gitu ya. Pertama diidentifikasi sesuai dengan sebabnya tadi yang 7. Kalau memang dalam identifikasi itu kita muncul ya ada resiko-resiko itu, si pejabatnya itu kita sarankan untuk mendeklarasikan tadi, ya kan?
1: Oke, declare.
0: Ya, declare. Habis itu terus apa namanya treatmentnya tadi, pengendaliannya tadi sama pimpinannya entah dialihkan ya, entah apa namanya diganti orang gitu ya. Terus apa? Setelah itu jadi gini, istilahnya secara administratif itu kami mengevaluasi itu, secara substantif ya memang ya conflict of interest itu bisa kita kendalikan gitu. Artinya nggak sampai nggak sampai menjadi masalah gitu. Sesuai tema kita hari ini itu kan kenali, ungkapkan, kelola sebelum menjadi masalah si coy itu. Nah caranya seperti itu tadi, kita mengidentifikasi, kita kenali ya. Habis kita kenali, kita declare, kita ungkapkan. Habis itu kita nyatakan bahwa saya berpotensi konflik of interest gitu ya. Habis itu kita kelola, ada treatment istilahnya apa yang harus kita lakukan pengendaliannya kalau sudah ada seperti itu sebelum menjadi masalah gitu. Secara garis besar seperti itu sih.
1: Pak, sebagai upaya kontrol, apakah ada saran dari penjenengan? Pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita munculkan pada diri sendiri, kita sebagai upaya kontrol agar tidak terjebak pada conflict of interest.
0: Iya, itu filter untuk diri sendiri ya bagi ASN itu mungkin ya memfilter yang pertama, apakah saya punya kepentingan pribadi. Kalau memang motifnya udah itu nanti hindarilah, istilahnya kalau sudah menyinggung
1: hindari
0: kepentingan pribadi tadi, hindari diungkapkan, dikembalikan ke pemberi kewenangan, ke atasan maksudnya. Terus yang kedua, kepentingan itu berhubungan dengan saya enggak? Maksudnya gini, kadang-kadang

0: kadang-kadang orang itu melaksanakan di luar kewenangannya gitu, Bu. Kadang-kadang ya.
1: Di luar kewenangannya, baik.
0: Jadi misalnya karena punya akses, punya apa gitu ya. Terus yang ketiga, apakah memang dia benar-benar apa ya, benar-benar di tupoksi tersebut gitu ya. Terus ya itu, terus apakah ada sesuatu yang bisa mempengaruhi keputusan saya yang tadi, sebab itu entah itu keluarga, entah itu gratifikasi pemberian, entah itu apa kepentingan, entah itu afiliasi ya, itu mencoba menanyakan kalau disebabkan karena tujuh hal tadi, apakah saya bisa, apakah saya mempengaruhi keputusan saya gitu. Nggak harus keluarga kan tadi ya,
1: Ya,
0: misalnya.
1: betul banget. Dari sumber 6 atau 7 tadi
0: Iya,
1: apa ya?
0: ya 5 ya. Apa 6? Kalau ini ada beberapa pertanyaan itu paling poin pentingnya itu jangan sampai kita terpengaruhi objektivitas kita, independensi kita ke dalam melaksanakan atau wewenang kita. Jadi kalau sampai dalam menjalankan kewenangan kita itu kita terpengaruhi ya, istilahnya dalam pengambilan keputusan itu hindari. Dan itu kita sadari lah. Oh, aku kayaknya ini kan kadang-kadang juga ada apa ya, sedikit supaya enggak dalam tanda kutip ada sedikit agak sungkan apa ya itu, tapi tetap akhirnya tetap dilaksanakan karena tadi karena orang Jawa ya istilahnya sungkan ini
1: Ya,
0: ini
1: betul.
0: ya. Nah itu hindari kayak kayak gitu
1: Oke,
0: karena
1: oke,
0: itu
1: oke.
0: enggak objektif itu.
1: Baik.
0: Iya.
1: Baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dari Peloso, Arif Setiawan, terima kasih. Rifki Abdillah, izin menyemak paksi Kabupaten Probolinggo, luar biasa. Bambang U8G, Bambang Rahmat Hidayat Satpol PP Kecamatan Peloso juga menyimak hari ini. Juga teman-teman semuanya sudah menyimak siaran kami di channel YouTube @Radio Suara Jemang. Terima kasih banyak. Ini adalah wawasan yang sangat bagus banget, yang sangat penting banget dimiliki oleh ASN semuanya. Karena ini kita nggak bisa hindari, sama sekali nggak bisa hindari yang namanya konflik of interest ini ya.
0: Ya, bisanya dikelola.
1: Betul, bisanya dikelola. Jadi yang kita harus lakukan adalah mengelola konflik of interest ini sebaik mungkin sehingga resiko untuk masuk ke dalam pusaran korupsi, kolusi,
0: potensi lah ya,
1: potensi
0: masuk.
1: korupsi, kolusi, gratifikasi, kemudian nepotisme dan segala macam itu bisa diminimalisir,
0: Dimasir,
1: bisa diminimalisir gitu ya. Nah, terakhir Pak, pesan untuk ASN terkait dengan konflik of interest kali ini.
0: Apa ya? Kalau pesan ya, kita sebagai pelayan itu ya. Ya kita melaksanakan sebaik-baiknya gitu ya, minimal itu sesuai ketentuan ya. Di sisi yang lain kita juga sebagai makhluk sosial ya, kita ya tetap nggak bisa menghindari itu, tapi kita tadi pesannya itu kita harus benar-benar bisa mengidentifikasi mana kepentingan pribadi, artinya teman, saudara, apa-apa itu, dengan kepentingan publik, artinya itu benar-benar harus bisa kita pisahkan. Kalau memang nggak mampu dalam kondisi konflik of interest tadi, serahkan ke atasan ya, untuk di-clear tadi, terus dikelola bagaimana pengendaliannya. Seperti itu kayaknya, Bu.
1: Baik, selanjutnya, oke, ada lagi?
0: Dan kita nggak akan mungkin bisa menghindari kondisi itu. Suatu saat itu pasti kita dihadapkan dalam situasi atau kondisi conflict of interest seperti itu.
1: Pasti ya.
0: Soalnya kita sebagai makhluk sosial tadi, kita berhubungan dengan banyak orang.
1: Kalau untuk masyarakat, Pak?
0: Ya, kalau untuk masyarakat ya tadi, ya masyarakat itu kalau misalnya dalam apa ya menuntut haknya untuk pelayanan yang baik, ya harusnya jalankan sesuai prosedurnya. Jangan istilahnya menuntut yang lebih cepat atau apa atau perlakuan khusus dengan cara memberikan kompensasi tertentu itu menghilangkan aja itu. Jadi tuntutlah transparansi kepada kami, kepada pemerintah. Tuntutlah sistem yang bagus gitu. Yang berlaku sama, yang untuk bisa menjalankan tadi amanah bahwa kita itu harusnya itu bertata kelola yang baik dan akuntabel ya, bertanggung jawab dan transparan tadi.
1: Baik. Oke. Terima kasih. Luar biasa obrolan kita hari ini. Ada yang kesingsal, Pak, belum disampaikan?
0: Iya. Enggak.
1: Cukup ya.
0: Insyaallah cukup.
1: Sudah. Jadi, semuanya.
0: ya untuk bisa saling, karena satu sisi provider apa penyediaannya itu kami ASN pemerintah, usernya itu masyarakat. Nah, dua-duanya ini harus memahami gitu. Artinya harus memahami ini gitu.
1: Oke.
0: Ya, itu pesannya.
1: Jadi diharapkan kedua belah pihak ini, baik provider, baik pelayan maupun juga penerima layanan, ini harus sama-sama memahami.
0: Gak bisa satu sisi itu.
1: Betul, betul. Kedua-duanya harus bisa paham biar tidak bertepuk sebelah tangan. Pak Kunto, terima kasih sudah hadir di studio pada kesempatan pagi hari ini. Apa yang sudah kita perbincangkan semoga menambah wawasan dan juga menambah awareness kita terhadap situasi-situasi yang memunculkan resiko terjadinya korupsi dan segala macamnya. Semoga kita terhindar dari hal tersebut. Tentu saja dengan upaya dari diri kita sendiri dulu, gitu ya Pak ya.
0: Iya, insya Allah.
1: Terima kasih. Selamat melanjutkan tugas kembali Pak Kunto.
0: Terima kasih Bu Nida.
1: Sama-sama. Sehat selalu teman jenengan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, Pak Joko Kunto Wibisono, Auditor Muda Inspektorat Jombang, sudah hadir bersama dengan saya di kesempatan pagi hari ini. Semoga menginspirasi dan juga menambah wawasan untuk kita semuanya. Nantikan radio podcast Pojok Literasi bareng dengan UPG, Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Kabupaten Jombang, minggu akhir ya, di setiap bulan. Jadi satu bulan lagi nanti di minggu terakhir bulan Oktober kita akan membahas hal kaitannya dengan korupsi gratifikasi yang tentu saja lebih menarik. Dan izinkan saya Nina Ahmad mohon pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, fasilitas gaji besar dan hak istimewa yang dimiliki pemimpin negara sering mereka salahgunakan? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tuduhan korupsi atas penyalahgunaan kas negara untuk kebiasaannya memakan es krim. Pada tahun 2013, Netanyahu menghadapi kemarahan publik setelah negara menghabiskan anggaran $2,700 Amerika Serikat atau setara 36,85 juta rupiah per tahun hanya untuk anggaran es krim favoritnya. Selain itu, dia juga dikritik karena menghabiskan $127,000 Amerika Serikat atau 1,7 miliar rupiah untuk memasang sebuah tempat tidur di pesawat selama 5 jam penerbangannya ke London pada saat menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher.
1: Radio Suara Jombang.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat detik.com dengan judul begini, Menkeu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada tanggal 14 September 2026. Artikel itu membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno untuk mewujudkan pendidikan negeri gratis. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyebutkan tim tersebut ditugaskan untuk mengkaji wacana pendidikan negeri gratis baik dari segi tahapan pelaksanaannya serta kebutuhan anggarannya. Menurut Brian, rencana pendidikan gratis ini akan turut menyasar perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH. Hanya saja Brian belum bisa membeberkan berapa hitung-hitungan anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan. Sebelumnya mitra Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas negeri. Presiden Prabowo mengaku akan segera mengadakan rapat terbatas untuk memastikan pendidikan negeri dapat diakses secara gratis.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Berita Bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat Detikcom dengan judul begini, Menkeu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada tanggal 14 September 2026. Artikel itu membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, pukul 08.18 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Edi, anggota Polsek Kudu, yang melaporkan adanya penemuan mayat berjenis kelamin perempuan yang ditemukan di tengah ladang persawahan di Dusun Ketapang, Desa Kudu Banjar, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim BPBD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: por ti. Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menekan peraturan Presiden atau Perpres nomor 82 tahun 2026 tentang tata kelola penyelenggaraan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Perpres itu menjadi dasar percepatan operasional koperasi desa kelurahan Merah Putih. Menurutnya, pemerintah juga memastikan setiap gerai KDKMP yang nantinya beroperasi mendapatkan pasokan barang secara berkelanjutan. Sejumlah komoditas yang disiapkan antara lain adalah beras SPHP, LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, minyak kita, serta kebutuhan pokok lainnya. Meski demikian, Dudung menyebut masih terdapat sejumlah hal yang perlu diselesaikan sebelum KDKMP beroperasi secara penuh. Hal tersebut meliputi status KDKMP sebagai titik penyalur, alokasi dan kesinambungan pasokan, modal kerja, logistik, pergudangan hingga sistem transaksi dan pengawasan. Dudung mengatakan setelah Perpres diterbitkan, pemerintah akan melanjutkan proses melalui perjanjian kerjasama. Rapat lanjutan akan dilakukan untuk memastikan PKS antara pihak dapat berjalan secara berkesinambungan sebelum diluncurkan.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
1: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Radio Suara Jombang.

Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang memperlihatkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dibakar warga. Faktanya, klaim bahwa video tersebut memperlihatkan dapur SPPG di Provinsi NTB dibakar warga setelah insiden keracunan siswa adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Video yang beredar merupakan rekaman aksi massa di Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Sementara itu, dari hasil verifikasi Polda NTB, tidak ditemukan peristiwa pembakaran dapur SPPG di Kabupaten Lombok Tengah seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Terkait insiden dugaan gangguan kesehatan, memang terjadi di Kecamatan Batu Kliang pada Jumat 11

0: Kikirim salam, sampun supe lungge, gayeng marem, saged panjenengan midhangetaken, Senin ngantos Sabtu, jam setunggal siang, ngantos tiga sonten. Khusus dinten Minggu, jam kaliwelas siang, ngantos tiga sonten. Sepindah malih wonten setunggal atus kawan koma setunggal, Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM, pancen, gawe ati ayem, tur tentrem.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
5: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
6: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat detik.com dengan judul begini, Menkeu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada tanggal 14 September 2026. Artikel itu membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2020.

0: temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Setunggal atas kawan koma setunggal radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamidanget radio Suara Jombang FM kang wonten tlatah Jombang. Ugi kabupaten kota lintunipun sakiwa tengenipun radio niki nggih saking kabupaten Jombang. Alhamdulillah dinten menika Ari Suara Jombang sampun siap ngancani panjenengan sedaya siang menika. Di menika wonten adicara gaeng marem. Cuacanipun enten angin. Lajeng benter sangat nggih, panas sangat niki. Langkung segeco ten griya mawon. Midhangetaken radio, denguk-denguk nggih, sinambi ngaso saliro ugi enten ingkang aktivitas nggih, sugeng aktivitas kemawon. Monggo-monggo kanca-kanca ingkang badhe gegono, ampun supe jalur telepon kali WA sampun kula bikak nggih, spesial kagem panjenengan. Ingkang sampun nyimpen nomor radio Suara Jombang FM nggih langsung mawon, cepet-cepetan jenengan mlebet dateng jalur WA inggih saged 0812-3599-3737. Utawi dateng jalur telepon inggih saged. Menawi telepon 87 1 7 1 7. Sajake enten ingkang sampun siap on air mriko. Tapi ampun supe kalian passwordipun nggih pancen gawe ati ayem tur tentrem. Niki goleki iki volume niki lho cek penak iki. Monggo ampun supe kalian passwordipun gayeng marem radio Suara Jombang FM. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo Pak Sukardi passwordipun.
1: Ayam marem ketombo ati ayam tur tentrem. Sugeng siang Mas Ari.
0: Nggih, matur suwun sugeng siang ugi.
1: Bener ta niki wau?
0: Bener, sampun bener.
1: Sopo iki? Wah, ana wong mlebu misi-misi kombo.
0: Nggih, koncone ngoten mawon nggih. Nggih sampun Pak Sukardi niki mangke. Siang menika sinambi menapa kemawon mugi-mugi Radio Suara Jombang FM saged damel kanca panjenengan nggih.
1: Napa jenenge leye-leye enak tenan.
0: Wau dalu ningali bal-balan apa mboten?
1: Ningali kecore niku sonten barang kok.
0: Indonesia musuh Malaysia wau dalu lho ya napa?
1: Ningali 0-0.
0: Heeh. Permainane ya napa permainane menurut jenengan?
1: Menurut Pak Sukardi nggih seru.
0: Mosok mek seru tok.
1: Iki modele niku napa jenenge niku Indonesia kaya kalabal nggih.
0: Ancine.
1: Pertama.
0: Nggih.
1: Wis alhamdulillah gak kalabal gak apa-apa ngono jare Indonesia 3-0 ya abot.
0: Nggih.
1: Malaysia nggih abot to, Mbak.
0: Api, mau dalu api maine Malaysia.
1: Oh, saya.
0: Nggih.
1: Di malah Indonesia kaitan niku kalabal nggih.
0: Nggih. Pecinta bola iki nek jejak ngomongne bola ya antusias. Pak Sukardi e.
1: Poli barang
0: nggih. Oh nggih. Pokoke sing jenenge bal niku anjene seneng Pak Sukardi nggih. Sampai bal bekel iku lho seneng.
1: Oh Pak Pri, sugeng siang Pak Pri.
0: Nggih, Pak Sukardi. Lagune riyen napa niki lagu ingkang panjenengan suwun monggo.
1: Paringi niku Kembang Kopi.
0: Kembang Kopi, nggih, Kembang Kopi kula padosane Kembang Kopi. Atur pambagyo kagem sinten sumangga.
1: Salami kangge Bunda Edi sugeng siang, Pak Pri, Abah Bram, berkonten Mbak Pencet.
0: Nggih.
1: Pak Pur, Pak Pur Gajah nggih.
0: Nggih, betul sangat.
1: Pak Pur Gajah, Riyang Gimen. Terus wonten malih. Oh Mas Gilang.
0: Nggih, lanjut malih.
1: Oh, kali Ibu nggih. Kalian Pak Nur Seto sehat Pak Nur.
0: Nggih.
1: Tapi nggih sehat tasih daya nedo.
0: Ah, nggih, lanjut malih ayo.
1: Ayo.
0: Ayo disambung maneh kagem sinten?
1: Mama Titi wonten bawa busan Sunda. Tangga kula Pak Jati nggih niku mesti ngrungokaken bentinten niku Pak Jati.
0: Nggih. Lanjut malih.
1: Cai Ma.
0: Nggih.
1: Wiwi terus sing gada jomplangan niku.
0: Buwati.
1: Sinten sih?
0: Buwati ta.
1: Buwati.
0: Nggih.
1: Nggih, Cak Wit, Pak Pri sekalian. Nggih pun salam sedawa ya mawon nggih.
0: Nggih.
1: Ngapunten sing dereng kula sebat. Nggih. Makane kadang lali.
0: Wes benjing malih disembung malih.
1: Nggih ngoten mawon.
0: Nggih.
1: Kangge Mas Hari matur nuwun.
0: Sami-sami. Sampun kembang kopi.
1: Pasani lali.
0: Dereng tuwek. Nggih, monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Sukardi saking tlatah Parimono, Sisiler, perbatasan kali-kali wungu nggih. Sumangga ten wingkingipun enten sinten mriku? Gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo Bu Wawan, peswetipun.
2: Pancen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Alhamdulillah, sehat pawartos panjenengan nggih.
2: Alhamdulillah. Jenengan nggih sehat.
0: Alhamdulillah pun sehat.
2: Miki kula badhe matur nggih.
0: Napa niki?
2: Niku mbayu kula sampun kepundhut.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
2: Bu
0: Girah niki nggih. Bu Girah.
2: Nggih, kula
0: kapan? Dinten napa?
2: Kemis.
0: Kemis kala wingi niki.
2: Nggih, sakniki pitung dino.
0: Wis nggih, mangke dikirimi Fatihah khusus kagem almarhumah Bu Girah. Kersane angsal panggenan ingkang sae disepunten sedasa-dasanipun lajeng keluarga ingkang dipun tinggal diparingi kesabaran Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya min alhamdulillah. Nggih. Nggih Bu Wawan, sakit nopo Bu Gira?
2: Kadose niku lambung.
0: Kadose lambung. Sadereng mboten nate disambataken apa?
2: Nggih, ngomong terus lambung niku.
0: Ngoten. Wah.
2: Ben nedo niku mesti
0: bali. Yuswa pinten Bu Girah niku?
2: Sampun 80
0: wong. 80. Ki senengane Bung Ari.
2: Nggih.
0: Tapi insyaallah piyambake nggih pirsa nggih.
2: Piyange niku kepuwengin ten
0: suara jombang, wah larek-rek.
2: Nanti senyang kulo.
0: Nge, kurung kesampean merene.
2: Terus mboten ten niko, terus perayaan apa niko ulang tahun niko.
0: Nge, sajane pas ulang tahun niko pengen meriki.
2: Nge.
0: Walah, yes.
2: Kepuwengin. Kepuwengin enang suara jombang.
0: Jombang, saking semangatnya tiangnya, nge.
2: Tiang aku semua ngato.
0: Niki datang griya sakit napa datang dalam?
2: Nggih, ten griya sakit mantuk.
0: Nggih.
2: Terus kontrol mantuk.
0: Oh, ngoten.
2: Wonten griya kok wonten ten.
0: Ten griya nggih.
2: Nggih sumber niku.
0: Nggih, nggih. Nggih, sepeda male alhamdulillah nika sampun angsal bantuan Fatihah saking kanca-kanca pendengar nggih.
2: Nggih.
0: Sing ngrungokne radio alhamdulillah.
2: Kula pun sanjang Mbak Ninda.
0: Nggih.
2: Kalau
0: ingin aneh. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Bu Wawan, iki mangke request lagu napa mboten jenengan?
2: Nggih. Kula nyuwun resepsi.
0: Resepsi.
2: Nggih.
0: Nggih, kula cawisaken rumiyin nggih lagune nggih.
2: Nggih.
0: Alhamdulillah, nggih.
2: Bu Juminten.
0: Nggih.
2: Pak Breng sekalian, Bunda Siti, Mama Titin.
0: Nggih.
2: Pak Sukardi, Pak Jono, Cak Wit. Masalan,
0: nggih.
2: Bang Imam, Pak Reto, Abah Bram, Pak Cip.
0: Nggih.
2: Pun sedaya mawon, Bu.
0: Sedaya mawon.
2: Nggih. Nggih. Ampun sing kuwatan.
0: Sami-sami. Jan niki nggih, sabar. Mugi-mugi sehat, nggih.
2: Oh, bendinten kula kirim ya.
0: Lah nggih, wis insyaallah saiki iki cara ngoten nek tiang-tiang ahli kubur ahli kubure kula njenengan sedaya niki sing paling seneng niki kirimi Fatihah niku.
2: Nggih.
0: Bakale sedaya niki kan bakal balik sedaya.
2: Heeh.
0: Ya. Wah, nggih.
2: Lah, pendinten kula mirengaken.
0: Nggih.
2: Pak Jamal.
0: Nggih.
2: Jenengan amurite.
0: Ah, nggih amin amin santrine. Bu Wawan matur suwun nggih, salam dateng sedaya keluarga termasuk keluarganipun niki Bu Gira. Nderek Bela Sungkawa nggih.
2: Nggih.
0: Nggih, nggih. Matur suwun sangat. Nggih. Monggo-monggo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wawan saking Klatang Geneng. Ah, Bu Girah niki pendengar setia Radio Suara Jombang masih mboten nate nderek gegono tapi ben Bu Wawan telepon niku. Mas Ari angsal pambagi, obung Ari angsal pambagi yo, saking Mbak Yuku lo Bu Gira. Nah, niki wau angsal kabar dinten Kemis kalau kepengker niko, minggu sak derengi, niku kapundut ya Mbak Ibu nge. Nah, sak mangke pun berarti petung dino nih, terus singotan. Matur suwun sangat niki kang sampun nenggo Mr. Bram, Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun, monggo peswetipun Mr. Bram.
3: Nggih Mas Ari, Kanjeng Marem kaitombo ati ayem tur tentrem.
0: Nggih alhamdulillah, matur suwun. Sehat nggih Pak Ortas panjenengan?
3: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Nggih. Cuaca yang ana apa niki ten Brambang?
3: Masyaallah kalau medal wae. Wow, panas Mas. Mbak balik mlebu karena di rumah kok gak panas.
0: Katik nggih angin niku lho nggih.
3: Nggih, campur angin Mas.
0: Nggih. Wis pokoke kudu dijogo saestu kesehatanipun niki.
3: Nggih, niki sing yoga sing teng ler sak omah sak putu-putu. Aku kabeh.
0: Lah niki. Nggih.
3: Adek wis kau kabeh.
0: Mangkane niku wis nggih kau diluk-diluk ae lah, gak usah suwe-suwe.
3: Kadang kan majeki kunge
0: macari. Ya napa?
3: Walus sakit. Oh ya wis aja rene. Wong ketularan ku.
0: Tapi niku pun nyeruput kopi tebu.
3: Nggih, sampun niku kali ngenteni jenengan jam 12.30 niku.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih, nggih.
3: Kula kandhani bakule kronteni.
0: Nggih.
3: Omahe biasa mriko omahe gudho.
0: Oh,
3: tegak tapi gak tau kena dhewe aku.
0: Oh, telepone tas. Nggih, nggih, nggih. Lah niku angsal kabar Bu Gira. Kapundhut nggih. Lah nggih kula nembe pirsa niki wae kula.
3: Wong kula nggih melok langsung awake katumut.
0: Nggih nggih nggih. Mugi-mugi mawon lah.
3: Kula mangke diparingi niki Mas.
0: Napa niki?
3: Nggih Pak Pri sugeng siang.
0: Nggih.
3: Tembang tresno ning atimu.
0: Asik.
3: Nyatane among semu.
0: Lanjut nih, boten apa-apa sak lirik male. Sak bait male. Ayo. Janji tresno.
3: Janji tresno marang aku.
0: Asik. Nyatane
3: ingkari janjimu.
0: Nyusah ke atiku. Tego tenan. Nggih, kula cawisaken lagune niki. Tepak nggih.
3: Balik njaluk kepati pati.
0: Nggih, tembang tresno.
3: Nggih, Mas. Mangke kangge niku Pak Pri, Pak Sukardi.
0: Nggih.
3: Wawan kalih Pak Jono.
0: Nggih.
3: Cak. Napa Cak Wit, Bu Daeti. Bu Wiwi, Bu Wati.
0: Nggih.
3: Sale kabeh niku mesti garo, Mas.
0: Maksudnya ya napa niku garo?
3: Garo ya. Teng satrus 100,2.
0: Nggih.
3: Ati kadang-kadang kula inceng wae lan karaokean kabeh.
0: Mboten napa-napa. Kabeh niki sak kanca.
3: Mbak penceng, Mas.
0: Nggih.
3: Moga-moga pun tangi wis ngopi masuk nyamene sik mbabu.
0: Tapi dereng enten tanda-tanda iki.
3: Lha langke makane wis sanjene wong sitok niku paling nggih nyukur brengosip.
0: Nggih. Silete gak tedas.
3: Lah gak tedas. Nggih, pun Mas, matur
0: suwun. Nggih. Dipun tegol lelakon ingkang panjenengan suwun nggih. Nggih. Sami-sami. Nggih, sami-sami. Monggo monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mr. Bram saking Klatah Brambang. Alhamdulillah kanca-kanca saged silaturahim nggih. Lintang jalur on air. Monggo lho kanca-kanca lintunipun nggih saged. Ampun supe nambah kekancan mriki. Nyawiji dateng mriki, dateng Radio Suara Joma FM, caranipun nggih gampil sanget. Cekap panjenengan WA, menawi panjenengan boten jago kirim-kirim salam, Mas Ari hadir saking Klatah Kediri, kulo misalnya sinten amine. Hadir saking Klatah Tulung Agung, kulo. Hadir saking Klatah Nganjuk, kulo. Sinten ngoten nggih. Hadir Jombang Kota Mas Ari, misalnya ngoten. Ampun supe, Jombang Siseler, boten kalah Mas Ari. Nah, monggo niki konco-konco saged manfaataken jalur WA. Syukur-syukur menawi jenengan saged telepon monggo nggih. A telepon saat ini nggih gampil. Boten alasaken pulsa kathah nak mangke ten WA nggih saged. Menawi dereng nyimpen nomor WA dipun Radio Suara Jombang, semoga dipun simpen riyen 0812 sampun nggih 3599 3737. Kula baleni malih 0812 3599 3737. Ngaten nggih. Monggo mriku sampun sumadyo setunggal lelakon ingkang sampun dipun suwun kalian Pak Sukardi Kembang Kopi. Kula pilihaken saking kanca-kanca Campur Sari saking Jombang. Enten Sri Asih CS. Spesial kagem panjenengan sedaya pamidanget pandemen Radio Suara Jombang FM kang wonten Tlatah Jombang. Lan sakka kiwa tengahipun. Semoga katuran kagem panjenengan setunggal lakon mereka spesial. Kagem Pak Sukardi Kembang Kopi. Sumonggo.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, fasilitas gaji besar dan hak istimewa yang dimiliki pemimpin negara sering mereka salah gunakan? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tuduhan korupsi atas penyalahgunaan kas negara untuk kebiasaannya memakan es krim. Pada tahun 2013, Netanyahu menghadapi kemarahan publik setelah negara menghabiskan anggaran $2,700 Amerika Serikat atau setara 36,85 juta rupiah per tahun hanya untuk anggaran es krim favoritnya. Selain itu, dia juga dikritik karena menghabiskan $127,000 Amerika Serikat atau 1,7 miliar rupiah untuk memasang sebuah tempat tidur di pesawat selama 5 jam penerbangannya ke London pada saat menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan cnbcindonesia.com yang berjudul begini, Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan.
0: Cek fakta dan cari

Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Lelagon saking Mantos Nyidam Sari. Sampun kula puteraken kanca-kanca, matur suwun sanget kagem panjenengan sedaya ingkang sesarengan kalian Radio Suara Joma FM, nggih menika wonten adicara Geng Marem. Mas Prayogo, matur suwun sanget sampun rawuh saking Klatam Brangkal mriku nggih. Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem, kula request lagunipun Lelagon nggih menika Lungiting Asmoro. Lelagon mereka kula aturaken kagem ibunda kula niki Mas Ari, Bunda Suciati. Insya Allah midhangetaken niki nggih. Katuran salam kagem samudayane kemawon sugeng siam. Siang nggih kagem Mas Ari Sukoco, matur suwun nggih, matur suwun. Enten sinten malih mriku? Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, monggo peswetipun sing cowetho sing pawenak Mama Yeti monggo.
1: Kaya marem, pancen, gawe ati ayem, tur tentrem.
0: Matur suwun, sehat jenengan?
1: Sehat, Mas Ari.
0: Bentar napa mboten beriku nggih? Nggih sampun. Temriku bentar napa mboten?
1: Bentar.
0: Angin napa mboten?
1: Mboten.
0: Mosok to, angine padahal rodok ngebes lho.
1: Mriki mboten angin.
0: Paling sampean nduk jero omah iki.
1: Mboten,
0: biasa ngebes. Biasa ngebes, nggih, nggih. Santai berarti niki nggih?
1: Nggih, santai.
0: Nggih, nyantai ngrungokno radio opo enak. Radione ngeten iki, sampean ngrungokno radio lewat HP ta radio sing rodok gede? Nggih,
1: radio biasa itu. Alit.
0: Alit. Enak tapi nggih.
1: Enak ketua dan jahe,
0: wow. Kopi jahe wedang jahe.
1: Kopi jahe.
0: Nggih, pon jenengan mangke lagune napa?
1: Lagune apa ya? Kebangetan.
0: Hmm?
1: Kebangetan.
0: Nggih. Kebangetan nggih. Nggih pon. Kebangetan saking sinten niku?
1: Saking Gendeng.
0: Nggih aja sampe teko diskoan. Aja sampe teko DJ Son Horek.
1: Mboten mantos Gendeng niku ah mantos.
0: Nek judule niki wau Gino Wibowo. Si. Cobi tak rungokne sik ya.
1: Kebangetan.
0: Oh nggih pon. Wis iki pokoke ana kebangetan tak puterne ngunae ya.
1: Cowok cewek.
0: Cewek. Saman ngrungono nduk radio ndi?
1: Nggih kula nyanyi.
0: Saman nyanyi.
1: Kebangetan kowe to.
0: Kebangetan.
1: Bener ge salah.
0: Kebangetan kowe to. Mosok yo ngono to lagune rek yo gak iso niteni. Mosok iki ta lagune? Lagu kita, lagu teko Sunda ta.
1: Boten. Nggih. Gendeng niku lho Mas Ari, kebangetan.
0: Gendeng.
1: Nggih.
0: Asik wangel iki. Sik, pokoke sampean aja mudun nek lagune gurung ketemu iki.
1: Nggih, kula mirengaken. Enak Mas Ari, dasane Mbak Ninda kula pen.
0: Judule kebangetan temenan ta.
1: Kebangetan, nggih.
0: Soalnya sengudo rasa nggih.
1: Pepe.
0: Waduh. Rodok angel iki. Nggih. Nggih.
1: Halo.
0: Nggih, halo.
1: Ndak
0: Mas. Iki paling nyantol ten barongan niku.
1: Nggih.
0: Nggih. Napa niki?
1: Diganti.
0: Napa?
1: Kalung putih.
0: Kalung putih.
1: Nggih. Kantuk napa?
0: Kalung putih. Kalung pote saking Dimas Tejo ta.
1: Nggih. Nggih, betul.
0: Kula padosaken mangke nggih.
1: Kalung pote dikulungmu. Heeh. Wis mule lang turu.
0: Lho memang nek mule ya wijik sik sikile. Nggih pun kula padosaken mantun iki nggih.
1: Wis ngantuk lan ngelir.
0: Nek wis ngantuk dang mancal kemul mergo ne adem.
1: Nek bola tilak ngoten terus. Mamali ya.
0: Nggih.
1: Apa prama jeng royo Mbak? Tak koyan nek Mas Ari.
0: Mister
1: Amel.
0: Nggih.
1: Sayang.
0: Nggih.
1: Kaya kemawon nih Mas Ari.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Monggo waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kebangetan kali kalung putih. kebangetan sing nyanyi niku Estri terus e. Lah kula madosi mboten panggih. Enten sing merap ta? Judulin apa sing nyanyi sinten niku? Gayeng Marem Radio Suara Jemaah FM Sugeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun sumber ta niki.
2: Nggih.
0: Monggo peswetipun sing pawenak sing cewetha sumangga.
2: Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur suwun. Bojo minten?
2: Siang, dalem.
0: Nggih, sehat jenengan?
2: Alhamdulillah, sak wangsulipun jenengan.
0: Sami, winginane mantun katisen ya. Masalah mari katisen iku rodok sowe penyembuhane.
2: Nggih napa?
0: Dongke. Enten sing aran iku jari influenza A B C D E ngoten. Ya wis.
2: Nggih nganu influ mboten.
0: Napa?
2: Influenza mboten.
0: Nggih, nggih, watuk pilek suarane serak.
2: Oh, nggih niku. Bledok niku lho Mas Hari.
0: Lah nggih. Lho niku sanes anake niki ta gajah niku ta. Kok gak ono sing request rete-rete iku anake apa Cak Bak? Ya rete-rete gak ono sing request iku balas ya.
2: Rete-rete ya anak boya.
0: Nggih, monggo niki mangke dikancani kali lagu napa njenengan?
2: Esemu.
0: Esemu mawon.
2: Nggih.
0: Penak lagune.
2: Nggih. Salam nggih, Mas.
0: Nggih, monggo kagem sinten?
2: Nggih. Kagem Pak Sukardi.
0: Nggih.
2: Bu Awan.
0: Nggih.
2: Bisa Miss Sundo.
0: Nggih.
2: Bu Ati.
0: Sami Mbak Sami Sunda niku berarti nek ten gene adi cara gaeng marem nggih nyeluke Sunda dadi Sundo nggih berarti.
2: Nggih.
0: Oh. Mbak Sami Sundo.
2: Mbak Sami Sunda.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Monggo dilajengaken.
2: Nggih. Sunda Epi.
0: Nggih.
2: Yang Simin Mudiono.
0: Nggih.
2: Pak Tip.
0: Nggih.
2: Mama Titin.
0: Nggih.
2: Mas Imam Tejo.
0: Mama Titin ki sawe ora gabung nang aku iki.
2: Nggih, nganu masuk angin ya, Mbak. Ya.
0: Gampang masuk angin niku.
2: Sing shot nggih.
0: Nggih.
2: Keluar angin itu.
0: Nggih, lajeng sinten malih, bojo minten?
2: Pak Swito. Pak Nur Seto.
0: Nggih.
2: Pak Ali.
0: Nggih.
2: Pak Talan.
0: Nggih.
2: Nggih, kagem samudayane.
0: Samudayane mawon nggih. Pokoke wis rada cukup ngoten nggih pun samudayane ngoten penak nggih.
2: Nggih, matur nuwun nggih, Mas nggih.
0: Nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Saking sumber mulya. Monggo kanca-kanca, ayo WA riyen absen-absen riyen dong. Jenengan ingkang midhangetaken iki saking klatah pundi kemawon, ampun pelit-pelit WA ni 081235993737. Ngaten nggih. Absen Bung Ari, absen Mas Ari. Kula saking klatah niki misalnya ngoten. Nggih. Kados wau Marsum Purwo Asri nggih sampun mlebet. Sinten niki ingkang nenggo niki? Gayeng Marem. Radio Suara Joma FM, Sugeng Sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, monggo.
3: Dari ati ayam tur dan
0: langsung disikat Imang Gorong. Ayo sing cetho sing penak langsung sikat sama Mas Gilang. Sehat nggih Mas Gilang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Kertosono cuaca yok nopo? Panas nopo? Udan ta mendung ta yok nopo?
3: Benter, Mas Ari. Sumuk.
0: Benter sumuk berarti gak ono angin.
3: Terus
0: niku terus niki enten angin nek teng ngarepe studio niki.
3: Nggih wonten angin cuma. Boten gepes teman-teman.
0: Boten, boten. Oh, rasane gak ono udan pirang minggu sih iki. Lemah-lemah iso rasane kok nguasi ke garing kabeh.
3: Jenengan sampun sehat-sehat to?
0: Lumayan.
3: Kalau wingi nani kan di gerah.
0: Nggih, boten penak asli. Mas Gilang.
3: Sari, Mas Sari.
0: Nggih, yes, ngeten iki. Makanya penyiar niki ngeten Mas Gilang, penyiar radio niku enten sing flu, enten sing watuk, nek saged niki nggih. Nek misale Pak rodok parah ngeten nek saged nggih boten mlebet. Mungkin kuwatire nopo? Nulari koncone.
3: Leres Mas Ari. itu namanya punya napa nggih etika bersosialisasi dengan baik.
0: Nggih. Nulari koncone kena flu kabeh ndane radione lak dadi nggih matur suwun. Pamit dalan Radio Suara Jombang FM ngoten kan akhirnya.
3: Halo, Radio Perancis.
0: Enggih. Iya lagi Mas Gilang lagunya apa nih gimang ke?
3: Ini kan kau pernah ngingat dia. Kuplo. Kuplo.
0: Nggak
3: si kuplo
0: oh,
3: masa.
0: Oh,
3: nak kuplo masa. Kuplo. Siaran.
0: Kuplo ke?
3: Si kuplo.
0: Oh si kuplo. Nah,
3: si kuplo si. Bila film lah si unyil yang kuplo okay. Ini.
0: Oh,
3: unyil, niki tarungan di
0: nggih, tapi niki tayupan nih. Sana tayupan sini.
3: Boten napa-napa ta?
0: Lah boten napa-napa. Pokoke intine niku sakjane ngeten lho. Lagu niki kan kulaane gampang sak niki. Nggih, kulaane gampang, tapi sing di-upload iku kadang kala live-live ngeten niku. Acara live ya akhirnya kan nggih, monggo matur suwun katuran sugeng rawuh enten-enten niku nih.
3: Panggungan.
0: Ah, gak masuk nek menurut kula ngeten. Makane kula niki mesti nyeleksi lagu riyen.
3: Niku masuk mboten niku. Lek kula gantos.
0: Mboten apa-apa niki kula niki niren, kula rungokne riyen mantun.
3: Salam Mas Andri nggih. Mas Ari
0: nggih. Kula
3: salam-salam riyen
0: nggih. Nggih, monggo-monggo.
3: Assalamualaikum Mas Ari, Pak Amel, sekeluarga, putra-putra sedaya sehat,
0: lalu
3: dengan
0: kanca. Amin, amin.
3: Nggih. Kami belum masuk Bujo Minten nggih.
0: Nggih.
3: Wonten Budawati, nggih wonten Pak Sukarti, Bu Wawan nggih.
0: Nggih.
3: Yang nembe kesripahan Mbak Yuni pun.
0: Nggih.
3: Nggih, wonten Pak Jono,
0: nggih
3: wonten Pak Pring sekalian, nggih wonten Mbak Penceng,
0: wonten
3: Pak Bram, wonten Pak Cip, Wiwi sekalian, Mas Prayogo kali Ibu, wonten Mbak Sulis, Mas Imam, yang dimin Bu Paija, Mas wonten Mbak Mayeti, Mas Alan, sinten malih Mas Ari Cawit,
0: kata
3: sangat nggih,
0: nggih
3: cepet nggih menyang bali Mbak Ani Rama,
0: nggih Mbak Ani Rama.
3: Oh, Mbak Sami Sundo,
0: okay.
3: Sami Sundo,
0: kalau
3: saya kemauan salam hormat kula Mas Ari.
0: Sami-sami.
3: Lajengaken
0: nggih, mohon
3: pamit. Assalamualaikum.
0: Nggih, monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten niki nek mboten cinta, mboten tresno ten Radio Suara Jombang FM, nggih mboten mungkin mlebet. Nggih, Kertosono lho. Matur suwun Mas Gilang, kanca-kanca lintunipun nggih ngaten matur suwun sangat. Niki mangke asare sekitar jam 2:30 langsung langkung gangsal menit kanca-kanca. Dados mangke kula sembung kali adzan asar nggih. Sumangga mriku sampun sumadyo ingkang sampun dipun suwun kalian Bang Imam. Saking sangga buana ali-aliku mugi-mugi mawon lelakon kados ngeten iki menawi dimidhangetaken dhateng griya panjenengan nambahi endahing swasana saestu sangat sumangga.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, tak mudah menjadi pemimpin negara? Meski digaji besar, seorang pemimpin negara memiliki tanggung jawab besar akan pemerintah yang dipimpinnya. Sayangnya gaji yang besar serta fasilitas mewah tak membuat pemimpin satu ini puas. Mantan Presiden Perancis François Hollande dikritik karena membayar penata rambut pribadinya dengan gaji bulanan sebesar 136 juta rupiah. Hal ini berbanding terbalik dengan kampanye penghematan belanja negara pada saat ia memimpin. Tak terima dikritik, Hollande lantas membela dirinya dengan menyebut telah mengurangi pengeluaran pemerintah sebesar 9 juta euro, termasuk mengurangi anggaran staf istana 10% serta memotong gajinya sendiri hingga 30%.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Radio Suara Jombang.

Saking mantos sampun kula puteraken es semu. Lah mriku sampun jam 3 kirang sedasa menit wancinipun kula kedah pamitan rumiyin saking adicara Gayeng Marem edisi dinten mriku nggih. Matur nuwun sanget kagem kanca-kanca ingkang sampun midhangetaken insyaallah benjing malih saged panjenengan midhangetaken milai tabuh setunggal siang ngantos 3 sonten. Kula ari ingkang tugas nderek pamit sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat Detikcom dengan judul begini, Menkeu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada tanggal 14 September 2026. Artikel itu membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitu.

0: Ketemu umur pinten ge.
1: Bek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: sampai ke hatiku. Ah, potong jantungku. Robek ke hatiku. Ah, potong jantungku. Robek ke hatiku.
1: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Sar cek-cek-cek, sar cek-cek-cek,
2: dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupti, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTB, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Radio Suara Jombang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati mu'afa illal mujahirina. Kullu ummati utawi sekabehane umat ingsun mu'afa iku disepuro illal mujahirina kejaba pira-pira wong sing ngedengake perbuatan maksiat. Maksudnya ngedengake niku nggih ngetokno. Iki anjene basa-basa kitab ning kadang ngoten niku mboten pahamno. Apa ngedengno niku? Ngetokno ngetokno nggih. Wa inna minal majanati lan sak temene iku saking ngetokno maksiat. Ayya'mala apa yen to ngamal sapa ar-rajulu wong lanang. Oleh ngamal bilaili ing dalem wektu bengi amalan kelawan amal. Thumma yusbihu mongko keri-keri manjing wektu esuk sapa rajul. Waqad satara lan temen-temen nutupi hu ing rajul sapa Allahu Allah. Bayakulu mongko ngendika sapa Allah ya fulan amilta al-barikata kada wa kada. Ya fulanu wahai fulan amilta ngamal sapa sira al-barikata ing dalem wektu bengi. Kada ing mengkene wa kada lan mengkene. Wa qad batalan teman-teman sewengi-wengi sapa rajul. Yasturuhu rabbuhu, yasturu iku nutupihu ing rajul sapa rabbuhu pangerane rajul. Wa yusbihu lan manjing esuk sapa rajul yaksifu. Yaksifu ingku mbuka sapa rajul sitrallahi ing tutupe Allah anhu saking rajul. Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Kabeh umatku ingku disepura. Nggih maksude niku nek nglakoni dosa terus mari ngono gelem do tobat, tobate temenan nggih disepura. Ngoten lho Bapak Ibu, mboten kok terus mutlak kabeh umatku disepura. Berarti angger nglakoni dosa disepura, nglakoni maksiat disepura. Nek gelem tobat, wonten teruse ngoten. Dan ini orang tobat nggih mboten disepura. Nonton. Cuma dari itu ada yang dikecualikan. Illal mujahirina kejaba wong-wong sing ngetokno maksiate. Dadi nek enek wong kok nglakoni dosa, nglakoni maksiat, terus mari ngono dosane ora diketok-ketokne, ditutupi, ora dicerita-ceritane, ora dikandak-kandakne. Niku disepura kalih Gusti Allah. Nek kapan tobat temenan. Lah sing dadi masalah niki al-mujahirin niki ngetok-ngetokno dosane. Lah nek ngetok-ngetokna niku piye? Wa inna minal majanati ayya'mal ar-rajulu bil-laili amalan. Tsumma yusbihu waqad satarahu Allah. Dadi ana wong niku nglakoni amal. Nggih maksude amal dosa ning mriki nggih. Dadi ana wong nglakoni maksiat nanggone wektu bengi. Wong niki nek kapan nglakoni maksiat niku satarohullah, ditutupi kalih Gusti Allah. Dadi Allah niku Bapak Ibu, nek enek wong berbuat maksiat, ana wong nglakoni dosa niku kalih Gusti Allah ditutup-tutupi ben gak roh wong. Onten saking sayangi Gusti Allah nanggone menungso kurang sayangi piye Gusti Allah niki. Awake dhewe nglakoni dosa maksiat bejijat niku lho ditutup-tutupi kalih Gusti Allah ben wong-wong ora roh. Onten jane upama Allah ngetokno ngoten nggih iso Bapak Ibu. Nggih. Dadi wong sing mari nglakoni dosa terus mari ngono diketokno. Maksudnya diketokno itu akhirnya wong ngerti, oh iki mari ngelakoni ngene, mari ngelakoni ngene lah pale wong-wong roh. Jadi upamane sing biasane rasan-rasan terus mari ngono lambene pencor ngoten. Pale konangan to nggih, lha iki lambemu kok pencor, oh berarti bar rasan-rasan iki. Mari nyelatu bojone. Semari ngono intil-intile niku terus protol ngoten. Wah, itu konangan paling akhirnya ngoten iki. Tapi niki kalih Gusti Allah mboten. Dadi bah nyelatu, bah rasan-rasan, nggih. Niku ya padha. Malah sing rasan-rasan ku lambene malah ketok lamis ngoten. Nggih. Dadi ora diketokno kalih Gusti Allah. Anjene ditutupi kalih Gusti Allah ben wong-wong ku gak ngerti. Niki saking sayangi Gusti Allah. Dadi awake dhewe ku disayangi temenan lho Bapak Ibu. Cuma nggih ngoten niku awake dhewe sing ora rumangsa. Nah disayangi tapi ora krasa. Lah buktine niki angger nglakoni dosa niku ora diketokno kalih Gusti Allah ditutup-tutupi ya biasa ngoten. Nggih. Pomo mari maksiat siji terus bathuke bendol siji ngoten. Lah ngeten iki nek enek bendole kan wong roh. Lah iki bathukmu kok bendol iki mari apa iki mau? Mari nglakoni apa? Lah konangan. Kok bendole loro, oh berarti mari nglakoni ping loro niki. Nah, konangan. Tapi Allah niki nutupi waqad satarahullah. Nggih. Terus Allah niku ngendika nanggone kawula niki wau, ya fulan amil ta'al barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi an

dosanya, bangga dengan dosa-dosanya. Lah kudune kan malah ditutupi, ora cerita-cerita. Wah, mau bengina, nomorku kurang sitik tembus. Lah aku nulis 8 tibake sing metu 9, kurang sitik. Nah, masih kurang titik nek gak pas ya ora oleh. Lah ngono iku gak diceritakno. Wong Allah dhewe iku nutup-nutupi kok malah dicerita-ceritakno. Nggih. Malah kadang gawe story. Gawe status. Nah, story status kok isine perbuatan maksiat, bangga dengan kemaksiatannya. Tutupono. Aja dicerita, ceritakno. Wong Allah nutupi kok malah tutupe dibuka, dikandak-kandakno. Lah ngeten niku lho sing mboten disepuro kalih Gusti Allah. Wong Allah wis nutup-nutupi, wis gak diduduh-duduhno, malah kene buka, dikandak-kandakno, dicerita-ceritakno, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan dosa-dosanya. Malah kadang sing disoting ngoten niku bangga padahal dikeki rompi oren ngoten niku. Tambah bangga, tambah guyang, guyu, tambah doda, dada. Lah ngeten iki jenenge bangga dengan dosa-dosanya. Dan iki jenenge al-mujahirin. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Kabeh umatku iku lho nek nglakoni dosa niku disepura, kejaba wong sing ngetok-ngetokno. Lah ngetok-ngetokne niku wae. Ana wong nglakoni dosa wis ditutupi Gusti Allah, ora diketokno akibate, ora diduduhno akibate, dadak malah cerita-cerita kondo-kondo, gawe status, gawe postingan, ya tambah konangan. Wonten. Nggih. Dadi masya niki nggih perbuatan elek niku nek iso aja dicerita-critakno, aja dikandak kandak no, ngoten niku nggarai ora disepuro kalih Gusti Allah. Padahal Allah niku niki kullu ummati mu'afa, kabeh umatku iku disepuro kalih Gusti Gusti Allah. Kurang api piye Gusti Allah. Nggih. Dadi kula kalih jenengan niku Bapak Ibu bener-bener disayang kalih Gusti Allah. Dadi perbuatan elek sing wis dilakoni menungso nggih. Niki menungso dikei kesempatan kongkon tobat. Ngoten. Lah nek wis tobat, niki mangke catetan amale langsung dihapus sing elek-elek niku. Sret, resik mbonan. Dadi benjing-benjing tenggene dinten kiamat wayahe enek pertanggungjawaban. Niku kan dasar sing digawe meminta pertanggungjawaban kan buku catatan amal niki. Lah nek buku catatan amale ora enek sing elek kan nggih aman. Nggih. Dadi sing dicatheti kalih malaikat niku kenek dihapus. Wonten. Dadi anggar menungsa niki gelem tobat, ya catatan niku dihapus. Wis dikei kesempatan tobat kalih Gusti Allah. Nggih, mergo prinsipe awake dhewe niku disayangi Gusti Allah. Nggih, awake dhewe niku dieman kalih Gusti Allah. Aja sampai cilaka, aja sampai sengsara, besok-besok panggonane neraka. Kula benjenengan niki disayang Gusti Allah, ya apa ben mulya, bejo, jaya, besok panggonane swarga. Mangkane nglakoni elek niku mawon. Nggih. Niku masih diberi kesempatan untuk menghapus. Wis dikeki kesempatan Bapak Ibu. Ijek ora gelem, ijek mbalela. Malah diterus-terusno lek nglakoni dosa. Ngoten niku Allah nggih ijek sayang Bapak Ibu. Nggih ijek sayang. Nggih. Buktine napa? Allah sing ngresiki dosane wong niku dhewe. Carane ngresiki wong niki diparingi ujian sing ora enak, ora enak. Nek dikei ujian ora enak, kok ndekne sabar? Sabare nampa ujian sing ora enak, niki iso ngresiki dosa-dosa niku wae. Nggih.
Jadi bisa jadi, ngapunten.

0: Wong niku dikeki ujian ora enak. Niku memang niki justru sayange Allah tenggene menungso. Nggih. Ora kok malah ngresula jane Gusti Allah ku piye to karepe. Wong aku ki jane ya wis salat, ya wis poso, perintah-perintah wis tak lakoni kok jek dikeki lara. Gak ngerti lara niku ge ngresiki dosa. Wonten mungkin awake dhewe iki ora krasa nek ngomong kadang nyelekitno wong liya, nyelekitno tangga. Lah niku dosa. Ngoten. Allah niku kepengin ngresiki dosane wong niki wae. Lah carane niku lah kon tobat dhewe ora gelem ya diresiki Gusti Allah. Nah carane ngresiki niku kadang diparingi ujian sing ora enak. Dikei ujian ora enak kok ndekne sabar. Sabare wong niki ngresiki dosa. Wonten dawuh nika khumma yaumin yukaffiru dzunuba sanatin. Wong diparingi lara panas sedina niku lho nglebur dosa setahun. Nggih to nggih. Wong lara panas kan mboten enak. Dadi gak enak niki ujian kok ndekne sabar ngentekno dosa setahun. Mangane lek jenengan pas lara mbarno ae. Ben tambah rewesik dosane. Ora ngono kok malah dimbarno. Dadi sing diganjar niku nggih, sing jenengan entek dosane niku nggih, nek dikeki lara sabar, terus sabare riwa-riwi golekno obat, moro nang dokter, nambakno rono, nambakno rene. Lah niku sing ana nilene niku actione niku lho tandange niku wae. Lah nek mok tengok-tengok ae Allah wong lara sing maringi Gusti Allah, waras sing maringi Gusti Allah. Nggih. Terus ora gelem berobat, ora malah waras tambah bablas ya iya. Lah niki. Wong sing dinilai niki riwa-riwine niku lho Bapak Ibu. Ngoten. Makane diparingi lara panas sedina tapi gelem berobat rono-rono. Dan niku ngresiki dosa setahun. Dan nggih. Dadi kadang Allah niku nek kepengin nyedekno kawulane niku kadang diparingi ujian ngoten niku. Malah wonten dawuh saking Kanjeng Nabi niku idza ahabballahu qauman ibtala. Dadi nek Allah niku seneng nanggone kaum malah diparingi ujian. Dan mereka nek diparingi ujian terus dia ini tambah eling, tambah nyedek, tambah nyedek, tambah nyedek. Tenteng gini Gusti, Gusti Allah. Kadang diparingi ujian sing ora enak, ora enak. Justru ternyata ini menjadi sarana untuk mendekatkan orang ini dengan Allah. Jadi wonten cerita niku Bapak Ibu, ana wong niku diuji Gusti Allah niku Masya Allah anake mbau wetik metitik kandan-kandanane mendelik. Dadi mbowetike pitung wong niku ana wong pitu mbowetik kabeh niku ngelumpuk dadi siji mbetike arek niki. Wonten. Sampai wong tuane niku lenger-lenger iki piye carane ngatasi ben gak mbetik. Sowan nang gone kiai. Kiai, lah nggih anak kula niku mbowetike ra karo-karuan. Betik kok sampai pitung wong kok nggih kula niki jenengan paringi amalan paringi donga ngoten kersane anak kula mboten nemen-nemen betike. Dawe yai ngene lho Cak, sampean ku nek kepengin anake iso apik ora nemen-nemen lek betik. Awakmu nek bengi tangi yo. Aja turu jam 3 bengi tangi. Setengah 4 tangi. Tahajud, donga, nyuwun nanggone sing kuwasa. Mergo nek wis tengah wengi, langit ku dibuka karo Gusti Allah. Sapa sing nyuwun tak paringi. Sapa sing njaluk sepura tak sepura. Sapa sing nyuwun rejeki tak paringi rejeki. Iki kesempatan. Makane nek kepengin anake sampean niku apik, ya nek bengi tangi yo. Nyedek nang sing kuwasa tahajud. Ngoten yae nggih. Iya, mulai lakoni saiki. Wis ta sampean lakoni. Insyaallah bethike kurang anakmu. Ngoten. Dilakoni temenan Bapak Ibu. Dadi anggar bengi niku jam 3 setengah 4 tangi tahajud. Anggar bengi sampai setahun niku anggere bengi tahajud mawon. Nggih alhamdulillah barokah lek tahajud niku berangsur-angsur mbethike niku rodok sudo berubah iso dadi apik iso dadi apik iso dadi apik. Nggih. Lah sarehne wong niki niki pun setahun lek tahajud niku pun kadung enjoy. Pun dadi pakulinan, dadi pun otomatis. Anggur jam setengah empat, wis tangi. Setengah papat, tangi. Kadang-kadang jam telu, tangi. Tahajud. Soale wis kadung kulino. Akhirnya anggur bengi, tahajud terus. Jadi ini iso tahajud, ini gara-gara dikai anak sing betik ini. Makanya ini anaknya betik. Ini aku aja kesusu, gak nyalah-nyalah no anak. Ini anak sopo. Kok malah anak sopo? Itu cara Allah ben wong niki tambah cedek nang Gusti Allah. Ngoten, kongkon ndonga. Malah kadang sing anake wis api-api, malah ra tau tangi melungker, anakku wis genah-genah. Tambah diwenak-enakno lek turu. Jadi ujian sing ora enak. Nggih, niki ampun salah paham menyikapi ngene nggih. Itu bisa jadi. Nggih niki, Allah niku malah sayang nang gone makhluke. Wonten idza ahabballahu qauman ibtalahum. Dadi nek Allah niku seneng, malah wong niki dikeki ujian. Wonten. Dadi diuji ben tambah cedhek nang gone Gusti. Gusti Allah akhire nggih ngringik-ngringik tenggene Gusti Allah. Nyebut-nyebut asmane Allah. Dadi Allah niku seneng nek wong kok ngringik-ngringik ndepe-ndepe ngoten. Seneng Allah niku. Tapi nek enek wong kok petita, petiti kemelewinti, mboten seneng Gusti Allah. Mangane nek enek wong kok gak gelem donga. Nggih, Allah nggih mboten seneng mergo wong gak donga niku berarti ndekne sombong. Itu menunjukkan betapa wong niki ora butuh nang gone Gusti Allah. Lah nek donga kan butuh nang Gusti Allah. Wonten. Mangane wali-wali nika nggih, waliullah lho nggih, mboten wali murid. Niku lek donga niku nggih ora kok mergo kepengin diparingi apa ta apa, mergo awake dhewe ora usah donga wis diparingi napa-napa kali Gusti Allah. Lah kok ndonga? Ya ge nunjuk nolek awake dhewe niki butuh tenggene Gusti, Gusti Allah. Dadi wali-wali kuwi lek ndonga wis pokoke ndonga. Nggih. Ben ketok nek awake dhewe niki butuh tenggene Gusti Allah. Mergo nek wong kok gak gelem ndonga, niku ya ora nyedhek nang Gusti Allah, ora ngringik-ngringik nang Gusti Allah. Akhire kaya-kaya ora butuh nang gone Gusti Allah. Padahal teng donya niki lho Bapak Ibu. Sopo sing ora butuh Gusti Allah? Ora enek Bapak Ibu. Kabeh butuh nanggone Gusti Allah. Masih jiaduk bleguduk paribasane. Ditembak lakak-lakak. Nggih, disuduk mantuk-mantuk, dibedil mecicil. Iki lak wong sakti ya nggih. Diobong ora kobong, dicelup banyu lho ora teles. Iso mabur tanpa suwiwi, iso nyelentik tanpa jentik, malah iso ngilang ora iso balik. Ya, iki sakti niki. Niku mawon ijek butuh nanggone Gusti Allah. Wong sing saktine kados ngeten niki lho, iso mabur tanpa lar. Iso njajan tanpa bayar. Kan sakti njajan ra bayar. Niku ijek butuh Gusti Allah. Lah buktine, lah buktine nafas niku. Awake dhewe iso bernafas. Awake dhewe iso ambekan, niku sapa sing maringi nek mboten Gusti Allah? Sapa sing iso ngendhalekno nafase awake dhewe niki? Ora enek Bapak Ibu. Nggih. Wong sing iso mertahanno lho sapa sing iso ngendhalekno niku? Mboten enten. Nggih, kejawi namung Gusti Allah. Awake dhewe tidur, terlelap dalam tidur, kondisi mboten sadar. Wong turu niku lak mboten sadar to nggih. Ora iso ngendhalekno awake to nggih. Nggih. Wong turu ku ora ngerti apa-apa, gak sadar. Tidak bisa mengendalikan diri. Mangkane maling-maling nika niku nek beraksi ya ngenteni wonge turu, soalnya nek turu ora iso mengendalikan. Lah nek jek urip ngoten niki, jek melek ngoten niki lak iso ngendalekno. Lah nek turu kan wis ora iso. Ngoten. Wong nyatane ndekne turu ya jek ambekan. Nah, malah ana sing ngworok buanter barang kok. Nggih. Lah iku upama mandek jegret ngono apa gak bar niku. Bar temenan wis. Sopo sing maringi ambekan ngoten niki. Niki contoh, contoh niki. Niki bukti sing ketok melok-melok nek menungso niki butuh tenggene Gusti, Gusti Allah. Lah niku dibuktikan dengan cara nyedek nang Gusti Allah. Lah kadang-kadang wong niku lali. Belakraan tekan dindi. Lah karo Gusti Allah dikei ujian sing ora enak, ora enak. Jadi nek wis ora enak lagek gelem nyebut ya Allah. Astagfirullah. Lagek gelem muni Allah. Jadi muni Allah yang ngenteni ora enak dhisik. Mangkane awake dhewe iki nek wis diuji sing enak-enak ngoten iki linga nang Gusti Allah. Ngoten. Engko nek gak eling, Allah carane ngelingno ngoten niku. Dikeki ora enak. Mergo biasane wong ku nek ora enak niku iso eling Gusti Allah. Tapi nek enak niku sing akeh lali terus belakraan tekan dindi rata-rata niku ngoten niku. Ngoten. Makane dielingno karo Kanjeng Nabi mumpung sehat. Nggih. Mumpung urip niki lak enak kabeh to. Gunakno sehate gawe eling nang gone Gusti Gusti Allah. Ngoten nggih. Dadi niki uang niki disayang kalih Gusti Allah sampai ngelakoni dosa mawon niku nggih ditutup-tutupi kalih Gusti Allah. Lah kok malah kene mbuka tutupe diceritakno rono rene. Mangkane Allah mboten nyepura nek enek uang malah nduduh-nduduhno eleke nduduh-nduduhno dosane. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu jami'an wa la tafarraqu fa innal barakata ma'al jama'ati. Kulu podo mangano sira kabeh jami'an khali kumpulan maksudnya bareng-bareng. Wala tafarraqu lan aja pisah-pisah sira kabeh. Ba innal barakata mongko sak temene barokah iku ma'al jama'ati ing dalem sertane kumpul bareng-bareng. Rawahu Ibnu Majah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulu jami'an wala tafarraqu. Fa innal barokata ma'al jama'ati. Podo mangano awakmu kabeh. Kulu jami'an. Le'e mangan jami'an kanti bareng-bareng. Berjama'ah niku bareng-bareng. Makan bersama lah, makan bersama. Dadi ana istilah buka bersama. Lah niki, niku dasare niki kulu jami'an. Mangan bareng-bareng. Mangano bareng, bareng-bareng niku basa arepe jamaah. Dadi nek enek salat kok jamaah berarti salat bareng-bareng. Nek enek makan kok jamaah berarti makan bareng-bareng. Wala tafarraqu aja prenca-prenca, aja pisah-pisah. Maksude aja mangan dhewe-dhewe. Jadi makan bersama. Niki diperintahno kali Kanjeng Nabi. Minimal niku nggih lingkup dalam keluarga. Nek makan bareng-bareng, aja dhewe-dhewe. Ngoten. Kuwi nek dhewe-dhewe sing mburi ora uman. Niku logikane ngoten. Nggih. Dadi masih ora atik kadis-kadisan niku lho nek mangan dhewe-dhewe iku iso-iso sing mburi ora uman. Wonten nek ketok enak iwake ijek nambah sego. Wonten. Segone ijek nambah iwak, terus suwe-suwe entek. Sing mburi ora uman. Lah nek bareng niku iso dirasakno bareng-bareng. Makane terus disebut fa innal barakata ma'al jamaah. Mergo keberkahan niku manggone tenggene bareng-bareng niku, Pak. Dadi sampai Nabi Ibrahim niku dadi khalilullah. Itu salah satu penyebabnya nggih niki. Nggih. Wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma adzaifi. Aku ora makan pagi, ora makan sore kejaba bareng-bareng karo tamu. Dadi Nabi Ibrahim niku lek dahar ora tau ijen. Mesti golek kanca bareng-bareng. Dadi nenek tamu nggih diparingi daharan terus makan bareng-bareng. Illa ma adzaifi, kejaba bareng-bareng karo tamu. Jadi nek sedina niku kok mboten enten tamu Bapak Ibu. Niki sering kula aturaken. Nabi Ibrahim nggih medal. Weh, medal lu golek wong anggar ketemu wong ditakoki, anggar ketemu wong ditakoki, "Cak, sampean wis sarapan apa durung?" "Durung, ayo sarapan bareng-bareng karo aku." Wonten. Dadi anjene Nabi Ibrahim niku nggih loman nyah-nyah-nyah-nyah, brah-brah-brah-brah, seneng aweh. Nek dahar ora tau ijen, iki bareng-bareng. Golek wong dijak mangan bareng, dijak dahar bareng. Wonten. Makane barokahe wong sing loman, seneng aweh, nyah-nyoh-nyah-nyoh, ngene seneng sedekah kados Nabi Ibrahim niku anak turune dadekno wong hebat-hebat. Putrane Nabi Ibrahim lak kalih, Ismail kalih. Ishak. Dari Ismail niku turun sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad niku nasape sampai Nabi Ibrahim niku teko Nabi Ismail niki. Hebat-hebat Bapak Ibu. Dari Nabi Ishak niku turun Nabi Yakub. Nggih. Nabi Yakub niku istilah lainnya niku Israel. Makanya nek teng Quran ya bani Israil, wahai anak turune Nabi Yakub. Dadi Israil niku nama lain Yakub. Dadi ora Israil, Israil sing perang karo Iran niku ora. Niku lak Israel niku. Dadi niki nek cara analisane salah satu penyebabe anak turune Nabi Ibrahim hebat-hebat. Bahkan dari jalur Ishak niku dadi nabi-nabi Bani Israil niku. Niku ya mergo wong tuane niki Nabi Ibrahim seneng aweh, nyah-nyoh-nyah-nyoh, seneng sodako, nek dahar ora tau ijen, bareng-bareng. Nah niki sing diarani barokah niku ngeten niki. Fa innal barokata ma'al jama'ati. Mergo barokah niku nggih, tenggene bareng-bareng niki, Pak. Dadi dahar atase mangan bareng-bareng niku ndadekno berkah. Berkah niku gampangane apik lah Bapak Ibu, apik nggawa keapian. Lah keapian niku nggih macem-macem. Nggih termasuk salah satu faktor keapian niku diantarane anak turune niki didadekno anak turun sing hebat. Hebat. Apik maneh niku lek makane bareng-bareng. Wonten. Niku nggih niku wau semuanya bisa merasakan bareng-bareng. Lah nek ijen-ijen ini mau iso-iso sing mburi ora uman. Wonten. Nggih. Lale kadang ora krasa ngene walwil-walwil suwe-suwe lawuhe entek-entek dhewe. Lho, lah iki sing mburi ora uman iki. Lah nek bareng-bareng kan mboten. Lah niki jenenge barokah niku wonten. Wis wong intine barokah niku ziyadatul khair, tambahe kaapian. Dadi jenenge makan bareng-bareng. Wis minimal sak keluarga lah Bapak Ibu, sak keluarga. Dadi karo lingkup keluargane makan bareng. Ngoten kan ketok apik. Bali mangan dhewe-dhewe calcul-calcul niku nggih ora ketok apik. Mangane al barokatu fa innal barokata ma'al jamaah. Keberkahan itu bareng-bareng. Wonten. Atase makan mawon niku lek bareng-bareng ya barokah. Nggih. Salat niku nggih ngoten. Jenengan sholat ijen karo bareng-bareng ya seje. Luweh berkah nek sholate jamaah, sholate bareng-bareng. Nah jenengan sholate jamaah niku aman, masih ya sholate karo mblarah ngoten aman. Insya Allah akeh diterimane. Tapi lek sholate dhewe niki sing berat niki. Wonten. Soale lek dhewe niku ora-orane sholate khusyuk, fokus, konsentrasi, ora mblarah tekan dinti. Nah niki jujur mawon awake dhewe ngulik salat ijen, mblarahe karo orane niku kinten-kinten akeh pundi? Akeh mblarahe wis diakoni ora diakoni. Lah nek jamaah niku aman, jenengan jamaah wis karek manut imame ngoten mawon wis. Imame rukuk, sujud melok sujud, ora usah ngitungi rakaate. Dan delalah imame lali pisan. Ora enek sing ngelingno wong makmume anggere manut ae. Dadi salat zuhur iso dadi 6 rakaat kok suwe ngoten. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola.

0: Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19? Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Mitra Muda, Radio Suara Jemaah FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jemaah FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: dari Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Ingat 3M Plus, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
0: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja.

yang merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Singgah Talenta.
1: Wahoo.
0: Anyang-anyang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Linda Ayunda Simpatik Music.

0: nyanyi bareng Simpatik Musik.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih

0: akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial yang mengeklaim jurnalis yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau telah ditemukan. Faktanya, klaim bahwa jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau telah ditemukan adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hingga 16 September 2026, 5 jurnalis dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan di perairan Selat Sunda. Adapun berdasarkan pemeriksaan DNA yang masih berlangsung, jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu juga belum teridentifikasi sebagai bagian dari rombongan tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Ali Al-Amrat, menuturkan pihaknya mengoptimalkan pencarian melalui pembagian sektor dan pengerahan berbagai unsur SAR, mulai dari Basarnas, TNI, Polri, maupun potensi SAR lainnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC.

pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

umat yang ini rek. Tapi lek ngrungokno suara aku serak-serak bahasa ini, mestinya aku tadi menyanyi rock. Lah ini ngerok asem sampai ke pelorot-pelorot ini. Babras kabeh. Aku nyanyi pindho lho didukno wong e. Soale suaraku gembret. Apa wingi mari mangan black itu wae. Lah lek penyanyi liyane lak mangane enak-enak sih mengandung gizi. Lah aku wingi mangan gak pokro. Esuk mangan bote. Sore mangan peyek. Tengah wengi mangan paci. Tapi ki ben aku dikirim nang Jakarta. Didu karo nyambek. Dadah ya sih.

0: Wah, bundeli. Mesti ini nak delok suaranya ya pensiun nih. Karepku ku leren. Nah, tapi basi kok sik ngundang. Lah ya bes. Arek-arek mang latihan sido tangga. Aku wis kadung macak kaya karane wong dodol mulutan. Enggak sido lah iki sing didelok wolongan ngledul. Tidak enggak tidak ngelamun itu. Wah, toh. Loh,
1: Wes. Wes anu gombel aku. Oh, pedesmu. Ana wong metu tabuhane gak karo-karuan. Yo apa kon, Dik?
0: Kakang.
1: Aduh, adikku sing ganteng dhewe, Dik, kon, Dik.
0: Ya apa kabare kacang mas?
1: Kacang mas digoreng, Dik. Ya apa, Dik, tak rungono suaramu lantur, rata serak-serak basah, Dik. Bareng kon ngidung koyo ngono, Mas, Dik, kerek telu mate kabeh.
0: Ya mesti ae mate lang peno iku herder.
1: Ojo ngono ta, Dik, Kartolo.
0: Ngene kabare keraton ya apa, Kang?
1: Oh, oleh pengestumu gak ono alang-alang.
0: Lah iki aku metu saka kraton terus Kanjeng Rawa.
1: Oh, Rawa.
0: Kanjeng Rama apa ngrasane aku?
1: Kanjeng Rama ngrasane awakmu uga ngrasane aku. Iki dina awakmu ditutus. Aduh, iki dina awakmu dioyop.
0: Iki dina awakmu diurut.
1: Wah, diurut. Awakmu memang diperintah dikongkon goleki adik Ki Bagus Slamet.
0: Lho, sing dawuh ngono ku sapi.
1: Sopo? Sing ngomong ngono ku ya kebo.
0: sing dawuh Kanjeng Rama.
1: Kanjeng Rama, Dik.
0: Dinane iki aku karo jeneng sira.
1: Iya, Dik.
0: Dutus ngupadi adikku Slamet.
1: Heeh.
0: Slamet Darmuji apa Slamet Triadi?
1: Slamet Ki Bagus Slamet.
0: Wah.
1: Diutus mulai sebab adik Slamet apa di polo keramak no
0: dirabek no iki ngene
1: ya
0: kakang mas Ki Bagus
1: jadi bagus aku jadi bagus aku elek kakang mas nyonge
0: kakang mas Basman nyonge
1: iya
0: nyonge joyo
1: nurut topo ilo iya
0: lah iki dawuhe Kanjeng Rama kaya ngono.
1: Heeh.
0: Aku ora bakal bali nang kraton.
1: Ayo goleki adik Slamet.
0: Iki biasae Dik Slamet iku sobone nang ndi to?
1: Lho, biasae sapa nek Kupang.
0: Oh, nek Kupang-Kupang sing nawake manuk iku ya Kang Slamet iki.
1: Iya.
0: Mulane manuk kok digawa ngalor ngidul.
1: Lho, manuke Slamet arep didol.
0: Sing manuk pekutut kuwi.
1: Iya.
0: Lho manuk penak-penak kok didol aku Kanjeng Rama kan duka.
1: Wis aja ngomong iku sing penting kaya goleki Ki Bagus Slamet.
0: Lah iki
1: dicak mule.
0: Wetanan apa kulonan?
1: Heh, ayo campur gado-gado.
0: Wis ngene Kang Mas Basman nyongek Joyo.
1: Iya. Ya iku sasi nyongek Joyo. Joyo Kati. Iya, terus
0: tadi dinane iki jenis karo aku diutus ngupati Adi Slamet.
1: Iya, bener.
0: Ora oleh bali yen ora ketemu karo Di Slamet.
1: Betul.
0: Wis aja kesuwek.
1: Matuk. Wis aja lekrek.
0: Aja kesuwen.
1: Iya.
0: Lah saiki mlebu desa metu desa wani.
1: Wani.
0: Mlebu alas metu alas.
1: Gak wani.
0: Kawani. Lah wong putrane ratu kok gak wani wedi apa?
1: Wedi macan.
0: Macan kok diwedeni?
1: Ya macan sing galak dipangan kulo-kulo wis entek.
0: Sing kok wedeni
1: kuwatir macan cilik.
0: Lho, apa?
1: Dimut.
0: Oh, layan mudun gunung munggah gunung.
1: Wani.
0: Gunung apa ya, Kang?
1: Gunung ireng, gunung kuning, gunung abang,
0: gunung ijo. Iku cap jiki.
1: Eling jaman iki kala semono.
0: Wis saiki ayo budel.
1: Ayo. Ayo.
0: Ayo budel kok ayo-ayo
1: tok. Lah ya budel.
0: Ngene. Iki ngetan apa ngulon apa ngidul apa ngalor apa mendur apa menisor apa
1: ngalor. Walake. Tenang dia iku.
0: Ayo Kang nek ngono kan.
1: Ayo tak dhek lagi.
0: Awakmu nang ngarep.
1: Iya, kowe.
0: Aku nang mburi.
1: Iya, ayo.

0: seneng aku neng Taman Keputren.
1: Aduh.
0: Taman Keputren. Bebarengan karo adikku si Ayu. Ya Dewi Sri Kastini. Sri Kroco Dewi Ayu Kastiniku. Lumbung. Dadi ki lumbunge pari termasuk kene anggota KUD ngono.
2: Panjenengan kok malih to Kang Mas?
0: Loh, malih piye?
2: Kok jadake kaya lah nggih. Wong panjenengan menika satriya bagus.
0: Narendra.
2: Lah iya.
0: Lah kok malih piye? Wong gak. Kuwasa aku putrane Gusti Ratu kok.
2: Lah nggih, mestinipun satriya bagus menika nggih gagah ngaten.
0: Ayo mosok satriya galo lembeng to. Oleh wae.
2: Kok ndangune lembeng sing lembeng ngono jane ngono aku. Lah kok malah kualik.
0: Dimes, loh. Iku kok dirabuk jenenge iku.
2: Menawi kula panjenengan Mes lak nggih mekar.
0: Dimas.
2: Diajeng mantan lho Kang.
0: Diajeng garwaku Sri Dewi Kastini.
2: Kualik menika Kang Mas.
0: Dewi Sri Kastini.
2: Inggih.
0: Sapa bisi iku? Apa lali kowe?
2: Mangke rumiyin Kang Mas.
0: Heeh.
2: Panjenengan kala mau matur menapa garwaku?
0: Iya.
2: Kapan le nikahan?
0: Jange-jange kok. Ojo tukar cincin kok.
2: Aduh, sampun keseso sampun nyoncrong mawon.
0: Pancene katrenyo karo sliramu senajan kowe tak anggap bojo ora apa-apa to ora nek pawongan liya liyane kowe karo aku.
2: Inggih menika tasih bakal to Kang Mas.
0: Heeh, suaraku kok jarwo. Eh, Kastini.
2: Nggih, Kastini.
0: Aku mbok direng-rengen to di pirang-pirang dina sumer wae aku iki. Turu gak penak mangan, gak penak gane iwak enak.
2: Lah nggih rengeng-rengeng menika rengeng.
0: Ya pikir nanti apa nyanyian.
2: Menawi rengeng-rengeng mboten saged, menawi gremeng saged.
0: Iku jenenge wong deleming, Dik, ngono lho. Saiki wis pancene kowe karo aku gandrung ora apa-apa ya to. Kene tak bangku aja dah.
2: Waduh, mboten Kang Mas.
0: Kenio.
2: Sami kalian lenggah, Bu.
0: Wah, sakare betonan ben aku kene. Sapa manis?
2: Sinten ingkang manis?
0: Ya sliramu to.
2: Oh, ngaten.
0: Kaya sira manut jadi ya.
2: Kaya tetet.

0: mule konge mampet. Edan.
1: Lah panjenengan kok wau, panjenengan nek kok wau gandrung apa patrol?
2: Rumah sak kowe udah jaga pari aku mau bengok-bengok. Wis toh, saiki manut jadi ya. Cedak rene.
1: Monggo kula direaken kan. Oh, menika wonten.

0: Sik, aku teko njaba kok krungu wong kumat iki mang sapa? Suku wulune kok ora cari. Sing penting pokoke apik. Ajeng tato lho. Dadal mlebu takon ana sing bengok-bengok mau sapa? Ngene Kang Bas Gitar. Kok Bas Gitar kuwi apa sih? Iki tak sawang kaya adikku Islam. Di, lho.
1: Kakang Karto lho.
0: Pangling tok karo aku. Ora pangling piye yo macak ora karu-karuan ngono.
2: Lho.
0: Iki Kakang Basman, lho. Aku kan kakangmu. Heeh. Kowe adikku.
2: Aku panggil ragil.
0: Lah iki sapi.
3: Dalem pedet.
2: Lho. Kowe aja isin-isinake. Ya iku bakal garawaku.
0: Sopo?
3: Dewi
2: Sri Kastini.
0: Putrane sopo?
2: Makpuk.
0: Bagus banget.
2: Nggih.
0: Kowe cinta karo Kastini.
2: Aku pancen cinta, Kang.
0: Lah tujuanmu
2: bakal tak boyong, tak rabi, tak gona nggone kraton.
0: Wong
2: tak
0: kandhani.
2: Nang apa?
0: Dewi Kastini iki putrane Mendoro Nijo.
2: Ngerti ya? Mendo wedhus ron godhong ijo iku suket.
0: Mendo ku wedhus. Mendo ku wedhus.
2: Ron godhong.
0: Apa tumon kon rabi anake wedhus?
2: Hah? Wong jeneng kok kan iki manungsa biasa.
0: Sik gampang kan. Aku tak takon karo iki.
2: Ya jeneng sapa, Nduk?
3: Dewi Sri Kastini penjenengan sinten?
0: Aku kakangne Dimas Slamet. Kowe wis suntik?
3: Lho. Weh, lah sampun diimunisasi kok.
0: Yen dadi bojone putrane ratu kudu sehat.
2: Lho pancen tak priksake tiap Sabtu nang posyandu.
3: Posyandu.
2: Posyandu.
0: Awakmu tresno karo Di Slamet?
3: Nggih.
0: Lah Di Slamet,
2: aku sebalik cinta karo bojoku bakal.
0: Padha tresnone.
2: Ya tenang.
0: Ya mesti sowan Kanjeng Rama kok ora ono muleh piye.
2: Durung wantine aku muleh lek pancene wis terus iki bakal tak goyang nang Kanjeng Rama. Matur wae yo bali yo, Kang.
0: Lho, gak iso.
2: Kang Basman karo Kang Kartawa bali wae.
0: Gak iso nek aku bali.
2: Gusik,
0: iki dino kowe tak boyong muleh nang kraton.
2: Nggih, Pak, sik bali-bali kuwi ndelok baline, bali bandeng apa bali tahu?
3: Menawi kula bali telur.
2: Lah.
0: Kang Basman baik.
2: Hah?
0: Bali apa? Aku gak bali-bali ngono.
2: Kabeh kok njaluk bali. Wis gak gelem bali aku.
0: Awakmu ditus nang kraton perlune ape dirabek.
2: Lho, ora iso wong rabi ku pilihan dhewe. Ora manut karo wong tuwa. Muspro to? Muspro to?
0: Iki nek ngomong koyo drakon. Ala ora gelem bali lah aku ditukani karo Kanjeng Rama.
2: Matur bali gak gelem bali. Matur Kang, aku mau bali. Saiki ora gelem besok ora gelem.
0: Dipaksa loh.
2: Duh.
3: Kang Mas,
2: apa?
3: Menika monggo sowan mawon dateng Kinjeng Rama.
2: Eh, Kinjeng itu caduk. Kinjeng. Kanjeng kok Kinjeng.
3: Wis. Kanjeng.
0: Kowe kudu bisa karo Di Slamet.
3: Lho mboten.
2: Ora iso.
0: Hek.
2: Ora iso.
0: Hek.
2: Ayo mengantil kene. Hek. Apa mengantil iki?
0: Memepet. Di Slamet. Purbawaseso distrano mbare aku.
2: Masih purba apa ae terserah. Waseso gak waseso apa jare aku? Aku gelem nduk kene, gak gelem nduk kene.
0: Aku diutus mbarek Kanjeng Rama.
2: Apa lo mbarek kula? Anak ratu nek mbareke bareng.
0: Diutus Kanjeng Rama awakmu kudu bali nang kraton.
2: Saiki gak gelem besok gak gelem.
0: Aja ngabangno kuping.
2: Tekare pati tak belane adikku.
0: Aja ngabangno mata.
2: Kenapa?
0: Aja ngabangno dada.
2: Kenapa?
0: Aja ngabangno panci.
2: Yo. Suka aja kreditan bareng to.
0: Ora gelem bali.
2: Ora gelem
0: tak petani.
2: Loh. Kok dipetani?
0: Eh, bali ora?
2: Ora gelem.
0: Apa sing tak gawe?
2: Oh, apa kuwi?
0: Driji. Ora bali,
2: gak gelem.
0: Mati mlebu.
2: Loh, loh, loh. Ayo, ayo gontok. Iya. Iya.
0: Selamat, selamat.
2: Kakang Baseman,
0: kok kani ngoyo kon, Dik?
2: Gak gelem bali.
0: Ayo saiki tak bonto nang kraton.
2: Saiki ra gelem, besok ra gelem.
0: Loh, wani bari aku kok.
2: Apamu sing tak wedeni?
0: Kon wani.
2: Loh,
0: bari aku wani.
2: Wani,
0: nek aku wani.
2: Ayo,
0: aku gak wani.
2: Wah. Wong kate perang gak jamu dhisik. Dadine ya metel. Adikku Dewi Sri Kastini.
3: Kados pundi sakniko Kang Mas?
2: Larekno gamelan iki, Kak.
3: Menika wau remipun wonten pundi?
2: Teko kandar. Tawangane tawe-tawe. Saiki kowe areh ambek aku ning Taman Keputren. Aja mikir kakangku Kartolo karo Baseman. Ayo melu aku, Dik.
3: Dateng pundi, Kang?
2: Nang mburi.
3: Ajeng lan apa?
2: Helma.
3: Oh.
4: Duh,
2: lalek iki adiku sampe wani karo aku. Tak yo percu em aku dadi dulur lan. Sebab apa? Wong dulur tua kok diwani karo dulur enom. Lah ngene iki lek gak tak lawan ya apa edah. Lek sampe aku iki Poncokoro karo Adi Slamet lah yo isis to. Wirang aku. Dulur tua kok diwirangno dulur enom. Coba aku tak nepi. Bek menawa ana pangsit. Bek menawa ana wangsit barang aku kepingin nyaur wirang karo adikku Islam. Aku tak semen. Ger Kartolo. Kok becik, Ger? Sing tabah pikirmu sik gak merucut-merucut omongan. Ger Kartolo, ojo sumpek-sumpek. Kok nek kepingin uripmu mulya.
5: Amit.
2: Anggonmu sutopo.
5: Sutopo.
2: Anggonmu topo utawa nyemeti gugur sak untara. Nek wis mari gugur anggonmu topo melaku kontolo ngalor ngidul ngulon tujuamu. Ojo nuju negara liya-liya mane, nuju negara Rajamala. Lah iku kon bakal iso bales welirange adikmu. Wis sakmunae pesene mbah.
0: Loh, kok kaya suarane kanca dhewe.
2: Oh, nek ono tak guku, aku bales wirang karo Dislamet tak nang negara Rajamala bakal iso nyaur wirang karo adikmu.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBHTB, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa kisana? Aku Prabu Katrelelono.
1: Oh, ini?
2: Siapa pak?
0: Iki Prabu Traktor.
2: Loh.
0: Oh, Prabu Katrelelono. Katrol.
2: Oh, ini Prabu Katrelelono nganti dhuwur ngono ya.
0: Di Katrol piye? Iki sapa iku tak abata-abino kapan? Aku ratu. Ratu sapa? Sapariaji. Rono. Kampung Rajamala.
2: Kok Kampung Rajamala? Kowe iki dadi ratu kok ya kleru. Mestine ra ya Rajamala ngono lho.
0: Lah ya Rajamala.
2: Rajamala.
0: Wis wis. Rajamala. Kon rene arep apa?
3: Iki apa bener lek negara Rajamala?
0: Wis akeh bener e.
3: Raja ratu mala penyakit. Dadi nggone penyakit iki.
0: Dudu nggone penyakit. Sing penyakit jangan mlebu kene mesti bali. Sebab iki wis rajane penyakit.
3: Iki ngene. Prabu Sapariaji.
0: Iya iya.
3: Iki aku oleh wangsit kursimu tak silih.
2: Aja oleh papa kursi cicilane durung tak wis disilih.
0: Ora oleh, sebab iki kursi ontang antim. Sesuk aku nek wis ngedekake mebel. Kowe tak selangi kursi.
3: Ngomong apa?
2: Wis ngene wae, tinimbange engko bali.
0: Iya.
2: Silana dengklek apa, Pak?
0: Ora pareng bune.
3: Dengklek, dengklek. Ateges ngene, keratonmu tak jaluk sebab aku dadi ratu durung duwe negara.
2: Lho, ya apa, Pak?
3: Oleh apa ora?
0: Kok sugih kendel, anamu sugih sebab kon kendel. Lho.
2: Mbok aja diwalek-walek nek ngomong kuwi.
3: Omongane ratu kok mbulet.
0: Wis tak tolak,
3: tak jaluk.
0: Ora oleh.
3: Ora oleh.
0: Ora.
3: Perang karo aku iki.
0: Ayo, ayo karepmu. Ayo.
3: Ayo. Ayo.
0: Ayo. Ayo. Bune. Bune. Ayo. Bune. Bune. Aduh Bune. Aku dipepet nono wite cengkeh Bune.
3: Prabu Sapari.
0: Yo,
3: saiki kalah opo ra karo
0: aku? Ya wis aku nrimo kalah.
2: Sampeyan yo gak sombet lek omong, Pak, saiki kok kalah ngono.
0: Biyen awakku kengkeng saiki loyo aku.
3: Saiki gendhe sing dadi ratu aku. Awakmu kudu nurut apa sing dadi perintahku.
0: Yes, tak sumanggakno.
3: Bojomu wis pek-pek dhewe. Cuma aku njaluk keringetmu sak tetes.
0: Oh, saiki gak metu. Mang aku mari pelayon metu, Mang.
3: Kok ya kucul.
0: Maksudnya keringet sak tetes.
3: Ngene tak jaluk, kowe tak utus.
0: Iya, iya.
3: Nanggone selamat.
0: Oh, nanggone selamat.
3: Nanggone selamat perlu jaluken sing diarani Sri Kastini.
0: Oh, ateges dikongkon nglamar.
3: Nek pancene gak bali nggawa Sri Kastini, bakal tak percayani.
0: Ya wis. Tak jaluk pengengesmu. Pengestumu.
2: Pak, sampeyan nek gak hasil nggawa Kastini, aku wae ben dipek ambek Prabu iki ya, Pak ya.
0: Ngono ta?
2: Heeh.
0: Ya bagus.
3: Aku ndi tak pek bojo?
2: Ya iku,
3: ora kere. Ayo, kowe kudu budal.
0: Ya aku tak mangkat.
3: Ora bali nggawa Dewi Sri Kastini. Mateni.
0: Budal bune.

0: Suara.
1: Waduh, waduh. Aku nek ngomong ini korup.
0: Kocok. Iki bojoku gak ana kok ana wong ngene iki sapa? Sampe niku sinten, Pak?
1: Kula kuwen.
0: Lah nggih sampean wong napa?
1: Golek
0: sinten?
1: Wong e karambol.
0: Wong e karambol. Jeneng sampean sapa? Mamu ngendi? Bapakmu ning ndi? Ibumu ning ndi? Sampean sapa?
1: Kula niki Baseman.
0: Baseman apa rene?
1: Lho, rene la apa? Delek sapa? Delek Arun, delek kanca-kanca.
0: Lho sampean iki sadene ki lho,
1: mboten ana apa lara?
0: Lha niku.
1: Eleng jaman semono ayo muli nang Ngamarta ayo.
0: Sapa muli nang Ngamartaku?
1: Ya main maon.
0: Sampe gendeng apa ya apa sih? Sampe niki apa? Oh, lara ta?
1: Mboten lara, bingung.
0: Bingung kok nek ngono aku diakne gendeng ta.
1: Lah iki ayo, ayo nanti kon. Aja mlayu tak tututi lho, tak tututi lho. Ayo, ayo, ayo.

0: Dimas Dewi Sri Kastini.
1: Kados pundi Kang Mas, menapa panjenengan mboten kundur saestu?
0: Aku ora bakal mulih merga utangku akeh. Piye? Wis sanggup nyaurup ora?
1: Lho mboten, mbok bile mangke Kanjeng Rama menika duka.
0: Jelas duka wong kakangku kabeh mrene kok ora duka piye maneh.
2: Yun,
0: sapa gemrebek tampil harapan iki?
2: Kula tebih saking Raja Moloh.
0: Sapa?
2: Kula peparing asma Prabu Agung Sapariaji.
0: Oh. Ana parigawe apa tekaning awakmu nang gone iki ne?
2: Napa leres niki? Dalemipun slamet dibrangus.
0: Ki bagus slamet,
2: ki bagus slamet.
0: Agung Pranata.
2: Inggih.
0: Satya bagus antara ning jaman ora ning liyane aku men.
2: Inggih.
1: Kok wonten antara napa to Kang Mas?
2: Wis kula ngriki wau dipun utus Kartolo.
0: Duh,
2: badhe melamir putri panjenengan.
0: Kok melamir iku urung tak gosok kok diplamir.
2: Menika napa ngelamar?
0: Oh, ngelamar.
2: Inggih.
0: Tak dabel basaku.
2: Nggih,
0: tak dabel pajekku apa?
2: Nggih, senajan panjenengan gadel kula.
1: Kula sanes putrine ning kula bakal bojone.
2: Oh, bakal bojone. Nggih menika ingkang dipun kajengaken Kartolo.
0: Wis saiki bali ae, ora oleh.
2: Kula
0: purun. Kang Masku Kartolo panjenengan wong kaya ngono iku ora usah dituruti.
2: Lho kula niki panjenengan tolak.
0: Tak tolak kowe.
2: Wonten kali kula.
0: Lho aku kok
2: monggo pring kali kula.
0: Oh, ayo. Oh.
2: Wah.
0: Ayo. Ya. Aja berubah safari.
2: Duh.
0: Ganti maneh. Kating labrak.
2: Dewi Sri tak jaluk.
0: Oh, saiki ora oleh, wis ora oleh.
2: Sri Kadini tak jaluk.
0: Duh, jelas gak oleh.
2: Ora ora.
0: Oh, ora oleh.
2: Sakarepmu. Tak belani pati, mati mergo aku.
0: Loh, ayo.

0: ngaturaken sembah sungkem.
1: Basman.
0: Nggih.
1: Ana wigati apa?
0: Kula niki bingung.
1: Nggih. Nggih.
0: Kula niki bingung.
1: Benun.
0: Benun benun.
1: Oh bingung.
0: Oh dublek iku. Wong bingung kok benun.
1: Bingung kena apa?
0: Lah kula nak madosi adik kula ta.
1: Heeh.
0: Wah adik kula niku melajar pun karuan kula bingung golek adik kula.
2: Yang guru
0: lho lha niki sinten ingkang rawuh niki?
1: Iki kaya Ki Slamet iki.
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

suara-suara Jombang dimanapun Anda berada. Entah sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ihdinash Shiratal Mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Dipegang buku biru, buku At-Turatun Nafisah min Surukhil Hikam Al-Ata'iyah Likosti Mahabbatillah. Mutiara indah dari sarah-sarah hikam Ata'iyah untuk menuju mahabbah Allah. Halaman 17 di Kitab Hikam tetap kulawaca badane make ganti buku niki tambahan penjelasan. Buku niki dipendhetaken saking beberapa sarah hikam pendapate Syekh Zarub, pendapate Syekh Ahmad bin Muhammad Ajibah, pendapate Ibnu Ibad, pendapate Syekh Abdullah bin Hijazi. Niki kula rangkum teng buku niki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala asy-syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul ula, hikmah pertama, min alamatil i'timad alal amal nuksonu roja' inda wujudi zalal. Di antara tanda-tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya ialah kurangnya pengharapan terhadap rahmat anugerah Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Niki Syekh Zarub maringi penjelasan tentang arti lafadz di dalam hikmah. Makna lafadz dalam hikmah atau ma'anil alfadz, alamatu syai', petunjuk keberadaan sesuatu ketika sesuatu itu masih tersembunyi dan belum diketahui. Al-iktimad, bersandar kepada sesuatu untuk memperoleh apa yang dimaksud. Al-iktimad ala syekh. Al-amal aktivitas anggota badan atau hati secara umum. Nukson artinya berkurang, lawan kata dari bertambah. Aroja harapan yang disertai dengan amal perbuatan untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Wujudu zalal artinya terjadi pelanggaran atau tidak menepati perintah Allah atau disebut kesalahan. Berbapak cobi lagi enten beberapa singkulo terangaken alamat sesuatu. Iku tanda-tanda atau petunjuk keberadaan sesuatu. Barang sing dereng jelas, barang sing dereng disumerapi, iku barang iku ana apa ora. Niki enten tanda-tandane. Barang iku ana ya ana tanda-tandane. Nek barang iku ora ana ya ana tanda-tandane. Para bapak, barang niku nek ketok mata niku jelas. Tapi nek mboten ketok mata niku mboten jelas. Barang sing mboten saged dipanca indra niki mboten jelas. Loh, keberadaan barang sing mboten saged dipanca indra niku mesti enten tanda-tanda. Para bapak, sing dibahas penghikmah niki uang iku lho nek mengharapkan tujuan iku gandulane ning apa, gandulane ning sapa. Nek wengku gandulane gandulan amal, cara Jawa Tengah ngeduk-ngeduk no amal, niku kapan kepleset nglakoni dosa harapane turun, harapane ilang. Kapan harapane ilang mergo nglakoni kesalahan kok turun harapane. Iki nuduna wong ngeduk-ngeduk no amal, digandolane amal, mboten gandolan kalih fadhole Allah, mboten gandolan nggih rahmate Allah. Lho sakniki niki lho gandolan amal iku sing gandolan apa tangan? Lha nek tangan gandolan pring ketok didelok. Nek tangan gandolan cagak kena didelok, tapi wong ati. Ati gandolan amal kura kena didelok. Sebab kang ana didelok butuhne tanda-tanda. Tanda-tanda. Enten beberapa Pak. Iki cara lahir mawon. Tiang nyupir mobil. Mengemudi mobil ngliwati dalan pujon terus teng batu. Nggih, mulai saking kandangan terus niku dalan liku-liku. Dereng nate sumerep. Jare supir, di hadapanku iki dalane belok apa lurus? Dalane menanjak apa turun? Niki dereng nate liwat tur di hadapan mboten ketok. Para bapak coba sing nyupir-nyupir niku. Nek dalan liku-liku, wayahe tanjakan kan mboten ketok. Napa malih wayahe menurun ugi mboten ketok. Mulane untuk keselamatan pengguna jalan niki disukani rambu-rambu. Rambu-rambu ku jenenge alamat, tanda-tanda. Enten rambu-rambu nggih gambar setan kok ngeten. Kata setan kok ngeten, wah kalau begitu di depan tuh akan ada tanjakan. Dereng ketok, kurang beberapa meter ini dereng ketinggal. Nah pemalai nyupire banter, oh bapak. Terus wonten ngriku enten gambar sedan, ngeten menurun ngeten. Maka berarti di depan itu ada jalan menurun. I ngerti tadi supir ku ngerti, oh nek ngono depan iki tanjakan, depan iki menurun. Mula bapak enten rambu-rambu pelang ngeten. Kayak tulisan plus. Oh, di depan ini ada perempatan jalan. Ini jenenge tanda-tanda untuk menunjukkan di depan itu ada apa.

Ya apa ku tandane? Tandane badhe tilem. Loh, dadi barang sing dereng jelas niki mungkin barang sing ketutupan. Kaya dene kula gambarno bayek. Kaya dene nggih dalan apa membelok, apa dalan banyak tikungan, apa ada tikungan tajam niki dereng ketok. Yang akan datang yang dihadapi oleh supir iku dereng ketok. Nggih. Iki jenenge barang nggih sing ketok. Isik ketutupan tapi nek iswari kena diketok. Ketok didelok mata. Enten barang sing boten jelas niku sesuatu yang akan datang. Yang akan datang niku nggih dereng jelas. Aku bakale meniku nek mulih teko pondok, aku kudu diarek pinter padha diarek bodho. Nah, niku jenenge sesuatu yang akan datang. Iki barang yang tersembunyi. Tersembunyi ku gak diweruhi mbek wong. Bahkan diri sendiri juga gak tahu. Iki ku ono tanda-tanda aku besok bakale pinter, tanda-tandane ono. Aku besok bakale budu. Mulih teko pondok gak iso apa-apa. Iki nggih jenenge sesuatu yang akan datang. Saiki dereng saged ditingali, tapi enten tanda-tanda. Nggih. Lho Bapak, semanten iki masalah ati. Sak temene atiku iku lho, atiku mati apa atiku urip. Niki jenenge teng jero. Nggih. Lho Bapak, nek kapane kulit gampang. Kulitku iku mati apa kulitku urip? Niku tanda-tanda ini gampang. Nyemut rokok mawon. Nyemut rokok di samsu. Nek wis mentor-mentor, nggih, genene tonyok nyolenganmu. Nek mbok tonyok kok jingkat panas, oh nek ngono kulitmu ku jek urip. Iki jenenge tanda-tanda. Kapane disumnyok mbek rokok kok wis gak krasa blas. Oh nek ngono kulitku iki mati. Iki para bapak jenenge tanda-tanda. Tapi iki gampang karek nonyok ngono ae. Tapi nek ati. Nggih. Atiku iku mati apa atiku urip? Ngene iki angel. Wong ati. Para bapak, ati sing dimasukku jeru, jeru barang-barang gaib. Mboten ku ati sing dimaksud jantung. Nek jantung niki rada gampang niki titenane gampang. Aku ambekan kok menggos-menggos ngene. Menggos-menggos. Oh nek ngono jantungku bengkak iki. Waro Bapak nek niku gampang niku titenane gampang. Tapi jeru sing dimaksud iku basirah. Basirah nggih. Basirah ku indra, indrane atiku ku mati apa urip. Nah niki para bapak nggih, niki nggih butuhne tanda-tanda apa mati apa urip. Nah para bapak ase berato rasakan dari mangke dalam mopo jenenge hikmah yang akan datang. Nik pengane dawuhaken termasuk tanda-tanda matine ati. Iku kapane ketinggalan ngelakoni ibadah ora susah. Ketinggalan ngelakoni ibadah ora susah. Nek pinuju ngelakoni dosa ora krasa getun. Niku tandane ati mati. Nah, ati mati kok mboten ketok. Mboten ketok niku tersembunyi. Iki tanda-tandane mati ku ya apa? Tandane ati urip iku ya apa? Para bapak napa malih nggih. Atine wong. Atine dhewe niku sulit.

Ini dia, atiku iku apa mati, apa atiku kurip. Ini tandane. Berbapak, tandane kapane ngelakoni dosa ora krasa getut. Ini dosa napa mawon, lakoni kesalahan mboten krasa getut. Takon arek nom-nom iku, nek bar pacaran niku tambah seger apa tambah getun? Nggih. Nek kapane getun mesti tobat. Nek tambah seger berarti baleni meneh. Baleni meneh. Tambah kurang puas, kurang puas, kurang puas. Nggih. Niki tidak ada rasa getun. Para bapak, kapane nglakoni kesalahan orang rasa getun, tinggal ibadah ora susah, iki tandane ati mati. Alamat, alamat. Lur bapak biyen nate kula critakno. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dene kagungan kebun kurma teng Madinah, nggih. Kebun kurmane subur. Sampai kurmane niki wohe ku sae-sae. Di samping wohe sae rasane manis. Di samping niku kebune kurma niku medal toyone. Nggih, medal sumbere toyo. Padahal tengeri ko panggunan, Pak, nggih. Mboten enten sumber toyo. Dan ini kebun kurma nih Sayyidina Umar bin Khattab ini, nggih. Medal. Kebun iku medal sumber itu ya. Saking remene para bapak nyambangi kebun kurma ku keliling-keliling, keliling-keliling. Barang kundur papakan kare jamaah buyaran salat asar. Nggih. Takon bapak-bapak ku saking pundi? Niki kan buyaran jamaah asar Amirul Mukminin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wongku nek kene coba nggih, kongkon muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nek kulo jenengan kilangan jamaah gak tahu inna lillahi, gak tahu. Tapi nek gawa piring ceblok pecah iku innalillahi. Dadi kelangan piring iku luwih abot katimbang kelangan jamaah. Sayyidina Umar bin Khattab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dadi niki pun buyaran jamaah asar. Biyen kan derengenten speaker, Pak, nggih. Pengeras suara derengenten. Ajeng dawuh waras derek kula sampai ketinggalan jamaah asarku sebab kebun kurma kula. Niki jenenge wong susah. Wong susah mergo kelangan amal ibadah. Mergo tebu kebun kurma kula. Saking senenge kula delok-delok kebun kurma sampai lali jamaah asar. Mulane sampean sakseni kebun kurma kula kula wakafno kanggo fakira masakin. Iki sing dadekno sebabe ketinggalan. Loh niku tandane susah niku enten ngono. Nek kula njenengan susah aku mau gak melu ngaji. Nger muni susah ngono tok. Jalarane ketinggalan ngaji ku apa jalarane? Jalarane ngepasi ndelok TV berita tahun baru ngono. Dadi sing gawe aku tinggalan ngaji ku ya mergo ndelok TV ku saksenono derek TV kula klewehno bocah yatim. Lho niku tandane susah niku enten. Wong susah kok ngomong tok. Nah, para bapak, ini jenenge tanda-tanda.
Tanda-tandane ati urip iku nek ketinggalan ibadah merasa susah, nek nglakoni kesalahan ngerasa getul. Tiang mboten saged tobat iku mboten saged nek mboten getun. Kudu enten getun. Para bapak monane ati kudu dicuci, dicuci, dicuci. Kaya Hatim Al-Asom ketika ditanya oleh seorang ahli syariat jenenge Asim bin Yusuf. Asim bin Yusuf niki wong ahli syariat, wong ahli fikih, melu ngaji majlis taklime Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom niku sidane tahun 237 ini termasuk salafus soleh. Niku jenenge Asim bin Yusuf niku mengikuti pengajian Hatim Al-Asom ku sak temene pengen takon dengan Asim. Maksudnya ngoten pengen mendebat, ya, pengen berdebat kalian Hatim Al-Asom. Ba'dane Hatim Al-Asom menyampaikan pengajian, Asim bin Yusuf niki terus nyedek. Syekh Aba Abdirrahman, gelare niku Abi Abdirrahman, jenenge Hatim Al-Asom. Dengan menawi sholat dos pundi, menawi sholat dos pundi. Para bapak, nek sholatnya wong ahli syariat kan sing penting rukune, nggih, jangkep, syaratnya jangkep. Sing penting niku masalah ati ora usah dipikir wong ahli syariat. Mergo ahli syariatku sing penting sah. Nggih, sing penting sah. Lah supaya salat iku sah, rukune kudu jangkep, syaratnya kudu jangkep. Nah, Hatim Al-Asom iku wong ahli hakikat. Ahli hakikat di samping syariat hakikate ono. Di samping ibadah lahir, ibadah batine ono. Nggih. Mergo syariat tanpa hakikat kosong. Hakikat tanpa syariat batal. Nggih. Iku loro ku dicampur. Ya, kudu ana syariate, kudu ana hakikate. Nah, para bapak, Hatim Al-Asom iku jawab, nek wis manjing wektu aku wudu. Aku wudu. Wudu lahir, wudu batin. Nah, niki. Wudu lahir iku syariat, wudu batin iki hakikat. Asim bin Yusuf merasa penasaran. Nggih. Wong sing dipelajari mung fikih. Boten mlajari tasawuf. Nggih. Sing dipelajari namung syariat dereng mlajari hakikat. Niku merasa penasaran. Kok enten wudu lahir, wudu batin? Nggih, nek wudu lahir gak utuh wudu disiram nganggo banyu. Ku jenenge wudu lahir. Nek wudu batin, wudu batin ati. Lah niki, supaya ati iki urip, ati mboten penyakiten, jenenge salamatus sodri. Salamatus sodri dudune slamet. Dudune slamet ku atine ku slamet, atine urip. Iki kudu dicuci nganggo pitung perkara. Dawe Hatim Al-Asom. Dicuci nganggo pitung perkara. Siji dicuci nganggo rasa menyesal.
ada an-nadamah. An-nadamah. Nah niku dhisik niki nadamahku dhisik, rasa getun niku. Mergo wongku mboten purun tobat nek mboten getun. Nggih. Kapan wis ngrasa getun napa malih getune mendalam. Niki tobat, Pak. Tobate niki nggih. Nemen gak nemene tobat tergantung gede cilik itu dosa. Nek dosa niku gedhe tobate nggih nemen. Nek dosane cilik biasane tobate nggih mboten pati nemen. Para bapak, siji dicuci dengan rasa getun an-nadamah. Nomor loro dicuci ambek taubat. Niki berikutnya, wong kapane ada rasa getun mesti tobat. Tobat para bapak nggih macam-macam. Sing tobatan nasuha nate klaturaken jenengan poso telung dina. Jenenge poso tobat. Nek dalu salat 2 rakaat sing diwaca iki lan iku. Iki ada cara yang tertentu. Nomor telu dicuci saka tarku hubid dunya. Tarku tegese meninggalkan hubid dunya, gila dunya, mencintai dunya. Menurut Bapak, sebabnya apa dawe Nabi hubud dunya itu roksu kuli hoti atin. Hubud dunya, gila dunia, itu menjadi sumber segala kesalahan. Menurut Bapak, itu kudu dicuci sampai hubud dunya. Sumber dari semua kesalahan. Ana wong ngutil. Ngerti ngutil mboten? Ngutil ku nyopet tapi sing lakone wong wedok ku jenenge ngutil. Nek sing lakone wong lanang jenenge nyopet. Jambret. Apa kok jambret? Hubud dunia. Karena piyambake terpengaruh ambek dunya. Kenapa mencuri? Karena hubud dunya. Kenapa suap? Karena hubud dunya. Kenapa korupsi? Karena hubud dunya. Kenapa korupsi kok gak ngaku? Berarti bohong, ya. Bohong karena hubud dunya. Kenapa menipu? Karena hubud dunia. Udah, hubud dunia menjadi sumber semua kesalahan. Ana wong kok sampai membunuh kawan. Kenapa? Hubud dunia. Ana tokone kalah laris, gregeten. Pateni. Hubud dunia. Para bapak. Ana wong kok selingkuh. Kenapa? Hubud dunia. Hubud dunia kabeh jalarane. Para bapak lan para ibu, mun sembarang. Yeah. Ana hakim kok ngadili gak adil, kenapa? Hubud dunia. Sandal jepit wae ilang, ya. Lah kok sing jupuk dihukum 5 tahun, kenapa? Hubud. Kabeh kok hubud dunia. Mulane atine kudu dibersihi dari hubud dunia. Jadi kalau baleni siji dibersihi ambek rasa menyesal. Loro dibersihi dengan bertaubat. Tiga dibersihi dengan meninggalkan hubud dunia. Kemudian yang keempat adalah dibersihi dari hubur yasah. Hubur yasa adalah suka menjadi pemimpin. Seneng gila menjadi pemimpin niki nggih. Niku nggih sumber kesalahan ya. Sumber kesalahan.
sing penting aku iso dadi. Embuh biayane, embuh nyolong, embuh apa. Sing penting aku kudu dadi. Embuh carane, embuh curang, embuh jujur. Iki para bapak jenenge huburiyasa. Mulane mboten sekedhik nggih pengen dadi niku akhire melakukan kecurangan-kecurangan. Berpinten, Pak. Nomor 5 hubul mahmadah. Nggih. Hubul mahmadah. Hubul mahmadah iku seneng dipuji orang. Senang dipuji. Ajeng nomor 6 nggih. Nomor 6 tarkul hikdi. Hikdi, hikdi ku dendam. Nggih. Para bapak dendam niku elek. Nggih. Nggih. Ate malasom wali-wali wong sufi ku mboten enten rasa dendam mboten enten. Maksud disakiti wong ya alhamdulillah. Dipuji wong tidak terpengaruh. Niki wong sufi. Dipuji gak terpengaruh, disakiti orang mboten dendam. Nggih. Mboten sakit hati. Mergo wis duwene sifat jenenge hamlul adza. Hamlul adza itu adalah nggih tabah dan sabar disakiti orang lain. Sing nomor 7 tarkul hasad. Tarkul hasad niku nggih tinggal hasud. Iku dibersih saking niki. Para bapak lain kali kula terangno, hasud iku bahayane ana 10. Nggih. Bahayane wong hasud. Nah nek bangsane penyakit-penyakit ati niki nggih kudu dijogo, dibersihno saka ati, ditokno saka ati, diisi kalian sifat-sifat yang terpuji. Iku jenenge mujahadah. Mengke lain kali kula terangno. Para bapak, sakterusé hati masom dawuh. Nek wis banjur aku mapan sholat. Nek wis aku madhep rumangsaku Ka'bah ning ngarepku, swarga ning sisih tengenku, neraka ning sisih kiwaku, siratal mustaqim ning isore dalamaanku, mburi wis ditunggoni malaikat Izrail. Niki maksudnya bapak kesane saged ngelakoni sholat sing hakiki. Sholat sing hakiki, sholat sing temenan. Mboten sekedar centak-centuk, tapi sholat sing hakiki. Sholat sing hakiki nggih niku wau nek hati marasom saged nyawang. Nyawang kiblat Ka'bah ketok. Nyawang swarga ketok sisih tengen. Ngiri ketok neraka, siratal mustaqim ketok ning isore dramaan. Izrail wis nunggone ning mburi. Nggih. Iki supaya napa? Supaya qasrul amal. Qasrul amal niku sifat yang terpuji. Qasrul amal niki para bapak memberikan dorongan amal ibadah sing cergep. Dorongan bertobat kepada Allah. Dorongan pendekatan diri kepada Allah ku qasrul amal. Qasrul amal niku napa? Rumangsa umure wis cendhek. Nggih. Rumangsa umure cendhek. Dikapane wektu sembahyang kok rumangsa wis ditunggoni malaikat Izrail. Iki kaya-kaya menekatan aku bar salat iku ku aku wis mati. Utawa tengah-tengah salat aku mati. Nek wong kapane eling ngoten para bapak, estu niki. Niki enten dorongan sing sae teng ati. Dorongan ibadah sing sregep, dorongan untuk cepet-cepet bertobat, dorongan untuk pendekatan diri kepada Allah. Nek kapane qasrul amal.
Nah ini kosu amaku termasuk sifat yang terpuji. Siji ambek tulul amal. Sak temene amalku maknane angen-angen tul niku dawa ku penyakit. Penyakit. Malah umurku jek 20 tahun, jek dawa umurku. Ora mesti sing akeh sing cepet mati ku sing nom-nom lho. Malah gelis mati. Nah sing tuwek-tuwek ku malah rapatek gelis mati. Soalnya apa-apa hati-hati, apa hati-hati. Sak cilikku, wah, arek nom-noman beda moto weng-weng-weng-weng beres lo mati. Nah, jadi penyakit-penyakit hati termasuk tulul amal rumangsa umure isih dawa. Nek rumangsa umure isih dawa, para ibulan para bapak ditunda-tunda. Nggih. Dijak ngaji lah engko-engko en wis tuwek tak ngaji, tunda-tunda. Semenoko wis sugih, wis cukup kanggo haji, gak budal-budal. Engko iku cek umur selawe kok haji. Ditunda-tunda. Nggih. Semenoko ibadah sing cepet kudu dilakoni, kadang ditunda-tunda. Nggih. Para bapak lan para ibu, nggih. Upamane kula jenengan pas waktu nopo delok TV nopo waktu nopo kok enten suara adzan nggih niku kira-kira cepet budal apa engkok-engkok dhisik kadar jik jam sakmene wae nun. Di kapan menunda-nunda niku tandane ana penyakit ning jero ati ku jenenge tulul amal. Rumangsa umure sik dawa. Nah, para bapak iki ngupene ati ku angele kaya ngoten iki. Dadi aja ditunda-tunda. Para bapak satu nggih, tanda-tanda ati niku mati. Asing nomor kali, aku kuis diparing koi seibadah. Aku saiki ke diparingi iso mondok boleh ilmu. Mondok kuku krono lillahi ta'ala opo krono hawa nafsu. Mondok kuki opo krono hawa nafsu. Apa mondokku krono lillahi ta'ala. Kenten lho para bapak, mondok krono hawa nafsu ini kenten. Bocah wedok ning omah golekne jodoh gak payu-payu. Nggih, wis rupane gak pate ayu. Pendidikane umum pisan. Nggih. Golek jodoh ku angel. Wah bapak akhirnya piye mondok itu nduk mondok ya korong tahun buat telung tahun ngono gua awak murah iso darani alumni pondok murah ndang oleh judul ini ki mondok ke nilai ta'ala apa hawa nafsu hawa nafsu kak temennya mondok ini ku say sekolah ini ku gak say itu madrasah say kuliah ilmu say. Aku tak boleh ilmu mene-mene aku cek pinter, pinter dalil, pinter ngomong, aku cek dadi dai terkenal, cek dadi dai sejuta umat. Niat ngoteniku hawa nafsu napa lillahi ta'ala. Nah, ini kangel ya pak. Nah terus pun di boleh ilmu ora usah ngono, dadi opo ora usah. Sing penting niat golek ilmu sing manfaat lillahi ta'ala. Mejo adik pengen dadi anu dadi anakku besok nek aku paling pinter ngapal Quran pisan alfiyah apal ukudu juman apal aku mening mesti dadekno pengarep. Dadekno pengarep orang yang di depan.
Golek ilmu ngeten iki lho, krana hawa nafsu napa lillahi ta'ala. Hawa nafsu. Semanten iki para bapak, kula jenengan ngaji ngene iki apa krana hawa nafsu apa lillahi ta'ala? Dadi iki nggih bisa ya sing lillahi ta'ala. Hawa nafsu ibadah nggih ngoten ibadah. Aku dadi wong sing ahli ibadah, seneng ibadah. Ngene iki aku apa wis lillahi ta'ala apa sik nuti hawa nafsu? Niki para bapak enten tanda-tanda. Mengke wonten hikam nomor 206. Teng riku dijelasaken kalih Syekh Brato Ilasakan dari. Nek ana wong ibadah, nek ibadah sunat kok getol. Nek ibadah sunat kok semangat. Tapi ibadah fardu kok rasa-rasen. Niki para bapak nuduhno ibadah niki krana hawa nafsu. Hawa nafsu. Nuwun sewu para bapak. Dadi ibadahku kudune fardune sing didhisikno. Fardune. Mulane Sayyidina Ali ditakoni, "Ya Ali, apa artinya istiqomah?" Istiqomah itu ada ul faraid nggih ngelakoni ibadah-ibadah fardu. Artine aja nglakoni sunat dhisik nek fardune turun. Fardu niku nggih ngoten fardu ain dhisik, bar fardu ain terus fardu kifayah bangono lagi sunah. Nggih. Ono fardu ain, fardu kifayah, terus sunnah. Fardu ne dhisik, fardu ain. Para bapak, ono wong, ono mbakeh mbora. Nek Jumatan wegah nek riyo. Kono wegah yo. Lha Jumatan ku ora, Jumatan ku fardhu ain. Salat riyo iku sunnah. Nek Jumatan ora tapi nek riyo berangkat. Jadi rumangsane ku si apik riyo katimbang Jumat. Niku tandane nafsu. Per bapak sedekah seneng nek zakat ora. Enter mboten? Nun? Nek sedekah aku seneng kowe tok. Nek zakat ora. Terus bapak, nek sedekah kan sepiro. Nek zakat kan di persentase. Nek zakate zakat dagangan, zakate zakat duit sing dibangno, itu kan 2,5%. 2,5% ku saben-saben sak juta selawe ewu. Sak juta selawe ewu. Sak juta selawe ewu. Nah, niki malah gak diwehno. Sing diwehno ku malah wae 10,000, 10,000 diketokno iku. Jenenge sedekah sunat. Nggih. Para bapak, nggih. Gawe berkat niku sae. Biayani mauludan niku nggih sae. Biayani rejepan niku nggih sae. Tapi zakate dhisik-dhisikno. Nah. Oh bapak pirang-pirang wong mauludan gedhen-gedhenan tapi zakate ora. Nah niki mboten sae iku tandane hawa nafsu. Oh bapak dadak niku akhir-akhir kula nggih kuwatir pisan. Kuatirin apa? Haji fardu durung umroh sunat. Loh, kata mboten artis ngoten niku. Nggih. Lah iya fardune durung sunate didhisikno. Niki menunjukkan hawa nafsu. Hawa nafsu.
Nah, para bapak, hajine dhisik, hajine dhisik. Lah ngenteni dangu yai nek wedi dangu ya haji plus e cepet. Kan saged to, Pak, haji plus. Nah, ojo sunate dhisik, nggih. Di fardune dhisikno. Nah, para bapak, tanda-tanda nek ibadah iku isih nuruti hawa nafsu. Para ibu dan para bapak, iki kula tingkatno kata-kata rojak. Wis ngerteni anu ngerteni apa kalimat-kalimat wonten sakjurune hikmah. Rojak harapan yang disertai dengan amal perbuatan untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Ku jenenge rojak. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari pengane dawuh. Arojak makoronahu amalun wa ila fahuwa umniyatun. Arojak jenenge rojak pengharapan. Iku pengharapan yang disertai dengan usaha maksimal. Jenenge rojak. Di pengharapan yang disertai dengan usaha yang maksimal, iku jenenge harapan. Nek kapane harapan tapi gak ono usaha, iku jenenge umniyah. Umniyah ku lamunan. Lamunan. Enten petani pengen panen sing hasilnya kathah, hasilnya panen sing kuwadah, arep-arep ning Gusti Allah arep-arep. Ya Allah Gusti, kula paringi panen sing kathah. Nalika kula ngaji hikam kok ken tawakal teng panjenengan. Ken tawakal arujuk ila Allah, iktimat ila Allah. Gandolan yang Gusti Allah. Terus bapak berngoten pari ini disebar tak mau, sebar teng sawah. Asing ngenteni panen, tawakal ala Allah. Kira-kira panen buatan? Kira-kira panen, wah buatan teng usaha maksimal. Jadi pengharapan baik iku barang lahir napa barang batin. Barang sing ketok utawa ora ketok iku kudu disertai usaha maksimal. Iku jenenge harapan sing temenan. Kapan harapan mboten disertai kali usaha jenenge umniyah, lamunan. Lamunan. Mengharapkan jadi bocah santri sing memperoleh ilmu sing manfaat sing kathah. Ilmu sing manfaat sing mumpuni. Tapi ora usaha maksimal, wae ngaji gak budal ngaji, wae sekolah ora budal. Lho, iku jenenge gak ada usaha. Kira-kira mulai pinter mboten iki? Itu usaha harus maksimal. Terus bapak Mbah Ye Mahrus Ali nuwun sewu netrone rada miring ngoten netrone niku saking segepe sinau pian kapan dalu kumutolaah kok sampe ngantuk nggih dikeceri ambek Lombok nggih dikeceri Lombok ben ora ngantuk mengke nyepeng kitab malih. Nek ngantuk kecai Lombok. Loh koyo ngeten usahane. Supaya napa? Supaya sedep mutolaah, ora ditinggal turu. Wong mutolaah diluk kitabe kangge bantal. Dileri pisan. Wah, kula niku angen-angen arek-arek kula. Dikongkon mutolaah kon sinau ku angel. Sinau ini arpe ujian.
kadang aku ujian iki yo gak sinau ngenteni wahyu ceblok. Bapak bapak ngene ku ndang ujian gak lulus ngamuk sekolahnya dibalangi. Ini pengharapan, pengharapan lulus ya kudu maksimal. Oleh mutolaah, oleh sinau, oleh belajar. Ini jenenge harapan. Tapi kapan ora lamunan jenenge. Iki cara lahir kula bapak. Saniki ngomongno syariah thariqah hakikah. Wong syariah harapane napa? Harapane slamet neraka. Nggih to? Mlebu swarga. Iku syariat. Dadi wong sing ahli syariat, wong sing ahli amal syariat iku tujuane niku slamet neraka. Tujuane pengen mlebu swarga. Lho, supaya harapan ingin ini bisa berhasil usaha. Lebih sambat neraka kok selingkuh mendino. Iki jenenge mboten usaha, lamunan niku, lamunan. Pengin sambat neraka kok maksiat terus. Pengin sambat neraka kok judi. Pengin sambat neraka kok korupsi, kok suap, kok menipu. Iki lamunan, lamunan. Bapak lamun kulau. Kanjeng Nabi dawuh, "Iya kawallau fa inna lau minasyaiton." Iya kumballau fa inna lau minasyaitan. Iya kum hindari lau ngelamun. Hindari ngelamun lau lauku. Lauku lamun, lamun, lamun, hindari lamun, hindari lau, hindari, karena lau itu dari setan. Jadi ada orang harapan tapi tidak ada usaha, ini adalah perbuatan setan. Hindari itu. Nah, para bapak, semono kono pengen swarga, ya di samping meninggalkan sing jenenge maksiat, jenenge pelanggaran sing sregep nglakoni perintah. Para bapak iki jenenge wong usaha. Usahane wong syariat takwa. Pokoke wong takwa iku pirang-pirang pian. Fadilah iku kuwatah. Wong takwa dijanji swarga. Wong takwa dijanji rizkine gampang. Wong takwa dijanji oleh ilmu laduni. Wong takwa dijanji disertai Allah berbapak takwa takwa. Niki wong syariat kudu nyekeli takwa niki. Untuk surga harus takwa, jauh dari neraka harus takwa. Takwa niku nopo, kebanyakan orang mengartikan ngelakoni perintah ninggallah larangan. Nek Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengartikan takwa niku lengkap Pak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengartikan takwa at-taqwa khauful jalil wa amalut tanzil balkona ah bil qalil wal istidat litarkhil. Niku dari Sayyidina Ali. Takwa ku ora sekedar ngono tok. Takwa iku nomor siji khauful jalil. Kutu duwe rasa wedi ning Gusti Allah sing duweni sifat jalal. Jalil iku Allah sing bersifat jalal. Allahu jalla jalaluh. Al-Jabbaru jalla jalaluh. Al-Muntakimu jalla jalaluh.
khauful jalil. Wedi ning Gusti Allah sing duweni sifat jalal. Nek arep aras-arasan salat, wedi ning Gusti Allah cekne sregep. Ora bapak krungu adzan subuh tapi ini sih ngantuk karpi hati balik turu meneh wadiyo ini Gusti Allah wadiyo disik seneng keri-keri kadang wadiyo ini kemauan sih ngangil kok ngepo malah seneng wadiyo ini kemauan sih ngangil ini kapan ini wadiyo maring Gusti Allah mesti wadiyo maksiat wedi melanggar larangane Allah, wedi tinggal ibadah. Nek mesti wedi. Nek ditresno wedi wani wong tuwa, nggih. Wedi gawe elek ning gone wong liya, wedi kabeh. Jenenge auful jalil. Nomor loro amalut tanzil. Amal tanzilku nglakoni Al-Qur'an. Al-Qur'an ku para bapak sing ditangno sing kata-katae syariat. Syariat nglakoni syariat sing dadi tuntunane Al-Qur'an. Ya salate, nggih. Ya zakate, nggih. Ku amalno. Para bapak, Qur'an niku amalane iku nek disingkat iku loro. Siji hablum minallah, loro hablum minannas. Hubungan ini Gusti Allah bagus, hubungan sesama manusia bagus. Tapi para bapak niku tuntunane Quran ngoten. Sampai dikandakno nggih. Ana ayat 3 iku isine sepasang-sepasang. Nek dilakoni sitok, sitok e ora, mboten cukup, mboten diterima. Enten ayatnya ku sepasang-sepasang. Ati Allah wa ati ur-rasul. Enten mboten. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Allah vertikal. Hablum minallah. Rasul hablum minan minan nas. Ana wong ning Kanjeng Nabi taat tapi ning Gusti Allah ora taat, gak cukup, mboten diterima. Datang Gusti Allah taat tapi datang Rasul mboten taat, gak akan diterima.

Aqimus shalah, tegakkanlah sholat dan berikan zakat. Niki jenenge sepasang. Ono wong ya Allah zakateku sergep. Mboten namung zakat tok diberi bonus-bonus jariyae kathah, waqofe kathah, sedekahe kathah, tapi ora salat. Diterima mboten? Tidak akan diterima. Sing kuwatan iku salate sregep panjane, tapi zakate ora. Diterima mboten? Niku sepasang-sepasang nggih. Niki dilakoni sitok sijine ora, enggak akan diterima oleh Allah. Salate apik, zakate ora. Utowo zakate apik, salate ora. Nomor telu, aniskurli wali walidaik. Syukuro ning aku Allah, wali walidaik kan wong tuwa loro. Ning Gusti Allah ibadah ya api, tapi ning wong tuwa wani, diterima mboten? Masya Allah, para bapak. Kaya Nabi dawuh ana wong telu besok dicegah masuk surga. Hati-hati arek nom-nom iki, wani wong tuwa. Nggih. Nomor siji, apa? Wong sing ngombe minuman keras terus-menerus. Nomor loro wong sing larakno atine wong tuane. Nomor telu dayus. Sing ati diterangno kalih Habib Jamal iku. Dayus iku sapa? Dayus iku wong lanang sing gak cemburu, nggih. Ning wong wedok keluargane. Ora cemburu. Ora cemburu dos pundi? Mempersilahkan orang lain dekat-dekat dengan anaknya, dekat-dekat dengan istrinya, dekat-dekat dengan keluarga serumahnya. Iku jenenge dayus. Saniki men kuwatah banget wong tuwa iku memberi kelonggaran anak. Muga anake kuliah, arek wedok duwe kanca lanang kuliah, wis ngongkon ngajak-ngajak dolan. Kathah mboten? Kongkon ngajak-ngajak pacaran, ku jenenge dayus. Diterangno Habib Jamal iku duwe bojo ditumpakno ojek. Lho ojek iku wong lanang liya, numpak ojek kan mefet, Pak. Wis sepi-sepi gek ngerangkul. Iku jenenge dayus. Utawa duwe anak boleh dijemputi wong liya, dijemput wong lanang liya. Niku jenenge dayus. Dawe kaya Nabi salah satun haramallahu alaihimul jannah. Ada tiga orang diharamkan Allah masuk surga. Nggih. Nomor siji mutminul khamri, wong sing terus menerus minum minuman keras walaupun salat. Nggih. Nomor lu wa akul walidin sing larakno wong tua luru walaupun ngaji walaupun ning pondok nggih nek nglarakno atine wong tua luru nggih akul walidin. Para bapak, nomor telu dayus niku wau. Nah, mulane niki dawuh niku telu iki sepasang-sepasang kudu dilakoni karo lakone siji gak cukup. Nggih. Para bapak, niku mau kula aturaken ning Gusti Allah apik, ning wong tuwa ora apik, gak cukup. Nggih. Ning wong tuwa apik, ning Gusti Allah ora apik, ora cukup. Anis kurli wali walidai. Nomor siji taat Allah, taat Rasul. Nomor loro salat ambek zakat. Nomor telu apik Allah mbek apik wong tuwa. Para bapak lan para ibu. Ini untuk mencapai selamat neraka nggih, memperoleh surga, ya kudu usaha. Niki usahane kados niku wau, usaha yang maksimal. Nggih,
Niku insya Allah nanti harapan akan berhasil. Saiki wong tua, nggih. Wong tua, wong tua, wong maksud kula wong ahli thariqah. Sing kula maksud wong tua ku ahli thariqah. Ahli thariqah ku harapane apa? Wusul ila Allah. Ini harapane wusul ila Allah. Niki para bapak syariate ya kudu kuat. Di samping syariate kuat kudu ngopeni ati. Nggih, ngopeni ati salamati sodri. Loh, wau kula takwa dereng kula tutupno wau. Nomor siji wau sik kula bali teng takwa niki wau. Takwaku siji khaufu jalil. Nomor loro amalut tanzil. Nomor telu wal qanaah bil qalil, neriman. Neriman bagiannya Allah titik neriman. Moga para bapak nek neriman niki ilang dadi rakus. Nek wis rakus menjadi sumber nggih segala perbuatan yang hina. Kapan wis rakus. Banjur sing nomor 4 al istidad litarhil. Istidat iku cawis-cawis litarhil untuk berangkat meninggalkan dunia menuju akhirat. Tarhil. Ku siap-siap. Kapan bisa nglakoni papat iki dawe Sayyidina Ali ku jenenge takwa sing temenan. Sing terakhir nggih. Al istidat litarhil, cawis-cawis untuk berangkat meninggalkan dunia menuju akhirat. Iku takwa. Insya Allah para bapak, nggih, harapan masuk surga, selamat neraka berhasil. Ini harapan wong ahli thariqah para bapak, di samping takwa niku wau, amalan-amalan syariat ditambahi maneh amalan ati. Amalane ati nopo? Atine kudu zuhud. Nah, wau zuhud mbo kula terangno Hatim Al-Asom niku wau. Dadi tinggal mencintai duniawi. Zuhud enten sing ngarteni zuhud iku wong sing milih akhirat katimbang dunya. Milih akhirat katimbang dunya. Ku nek dijrentreno panjang. Milih akhirat katimbang dunya. Sak niki kula jenengan iki isih rata-rata isih milih dunya timbang akhirat. Pengenane kula nyontokno jenengan. Kula ben sik enom niku satu bulan niku sing kula hadiri berkhutbah niku 9 masjid. Satu bulanku 9 masjid. Nah, masjid desa-desa sampai teng pundi Sudimoro nggih. Teng Poloso, teng daerah-daerah pundi niku Kaliwungu nggih. Niki sing teng desa-desa niku lho para bapak. Kapane wayahe tandur pari, wayahe nandur semangka, iku jumatane sepi. Jumatane sepi. Lah kula badhe salam mesti teng podium nggih ceramah, ceramah ngaji. Lho Pak, kok sepi teng pundi tiange, Pak? Anu yai waya tandur semangka. Lho iki tandur semangka ku dunya, jumatan akhirat. Bal tu'thirunal hayatat dunya. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Iki kebanyakan kita niku tasih nggih disikno dunya katimbang akhirat. Oh mepe pari.
Lah ya jumah-jumah mepe pari, wis ngerti niki waya rendeng-rendeng. Mepe pari. Kok mboten jumatan, Pak? Lah, mengke pas jumatan nek udan terus pundi parine? Dadi swargaku sik kalah, Pak, ambek pari, Pak, tenan. Nah, niki kapane wong ku wong tariqah. Wong tariqah wong khawas. Nah, niki di samping amale syariat kudu kenceng, kudu maksimal, di samping iku ngopeni ati maksimal. Zuhud, ya aja terpengaruh dunia. Ikhlas. Ikhlas niku nggih wangel, Pak, ikhlas niku. Nah ikhlasi wong syariat niku pokoknya lillahi ta'ala ya, pingine besok swarga, pingine selamat neraka, niku sik diarani ikhlas cara wong syariat nggih. Nek cara wong thariqah niku dereng ikhlas para bapak. Sebab napa isik pengen imbalan, pengen imbalan. Jadi oleh krono Allah murni isik durung, durung mukhlisina, durung mukhlisin. Ini kapan mukhlisin? Gak pengen imbalan, gak pengen imbalan. Berapa? Imbalan, imbalan.

benik menentang nopo sing dadi kersane Allah. Iki wong ahli hakikat. Mergo ahli hakikat iku kepengin dadi kawula sing temenan. Mboten pengen imbalan cedek, mboten pengen imbalan makrifat, mboten pengen imbalan surga, mboten. Men pengen napa dadi kawula sing temenan. Kawula sing temenku tata kramane kudu temenan wong kawula. Bro Bapak, kula aturno. Sesi Riyasikti. Ana wong maca Sari Asakoti. Kok tersah wong gak melu nyelameti mawon. Enten sing maca Asyiri Asyikti. Ana sing maca Asari Asakoti. Niki gurune Syekh Junet. Gurune Syekh Junet. Syekh Sari Asyikti niki para bapak nalikane teng pengimaman oleh wiritan ta saking dangune wiritan iku sukune kan pegel. Jangan nek silo suwe pegel mboten. Mulane penak dadi wong kuru. Wong sing kuru-kuru ku siwaku buta. Nek wong lemuku wis umek. Sing jingkrang sing apa pegel soalnya sikil. Lan niku pas wiridan dua ngene iku kesel para bapak ndlojor. Sukune iki ndlojor. Langsung oleh peringatan hatif. Siri, apa ngene iku carane? Toto kramane berhadapan ambek Gusti Allah. Enten suara hati, suara hati. Apa ngene ku carane toto krama berhadapan dengan Allah. Berhadapan ambek raja wae gak oleh ngene ku. Langsung terus sumpah. Nggih, wallahi ya Allah, lomboten batin ndlojor no sikil selama hidup. Masa diceritakno murite Syekh Junet nyeritakno. Niki abad-abad sampai tekan sedo gak tau ndlojor no sikil. Nggih. Ibu-ibu ndlojor mboten? Iki Bapak wong ahli hakikat ngene, wong ahli syariat biasa ndlojor gak haram ana yai. Terus gurune Abdul Qasim Al-Qusyairi. Nek saya Junet ku ya Abdul Qasim Al-Junaidi. Nah ini Abdul Qasim Al-Qusyairi. Abdul Qasim Al-Qusyairi duwe guru jenenge Abu Ali Ad-Dakok. Abu Ali Ad-Dakok. Abu Ali Ad-Dakok itu selamanya gak tahu senden. Loh deh, sama senden gak apa-apa itu Abu Ali Ad-Dakok. Niku nggih adab bersama Allah niku. Nggih. Termasuk ndlojor sikil. Nah, kulo ning pasamuan, pasamuan niku majma' inas nggih. Ngun kumpule wong. Iku ku wektune kudu anmu. Wektune ku lama. Murid e jenenge Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi iku sakno gurune. Sakno gurune diwehi bantal, nggih. Ya bantal kesane kangge sendir ngoten lho Pak bantare niku. Diparingi bantal mbek murite Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi. Malah guru niku nyingkreh. Nyingkreh nggih. Nyingkreh bantale iku didoi, didoi. Rumangsane Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi apa mugo bantale gak duwe taplak. Apa mugo bantalin dhuwure gak duwe sajadah kok gak kerso ngelungguhi gak kerso nganggo sentenan. Tibane pancen gurune Syekh Abu Ali Ad-Dakok kok mboten nate sentenan selawase nggih sampai situ. Loh, kaya ngoten para bapak, wong kapan pengin dadi kawula sing temenan.